0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Saatnya kami ajak Anda mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Sion, Kota Tual.
1: Dan hindari mengkonsumsi minuman keras. 4. Agar setiap orang tua dapat memperhatikan jam belajar anak dan dapat disampaikan melalui TOA atau WA grup masing-masing unit. 5. Sebagaimana himbauan MPH Sinode GPM nomor 46 garing SND garing D.2 garing 3 garing 2026, maka disampaikan kepada umat dan pelayan untuk mengembangkan hidup uga hari dan hindari pesta pora dan minuman keras, terutama saat pelaksanaan syukuran baptis, ulang tahun, dan nikah. Tetaplah berhemat sebagai bagian dari cara kita untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap kasih karunia Tuhan. Hiduplah dalam berpengharapan kepada Tuhan, bekerjalah dengan tekun, berbagilah dalam ketulusan. Jauhkanlah diri dari gaya hidup hura-hura dan bangunlah pola hidup bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan keluarga. Pelayanan ibadah. Ibadah saat ini dipimpin oleh Penatua J.S.L. Farfar dengan lagu awal nyanyian GPM nomor 5, bait 1, 2, dan 3. Dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga, pembacaan Alkitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ke 20. Tema gereja rumah tangga yang memulihkan trauma. Dengan demikian, warta jemaat, majelis jemaat, atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Tual 17 Mei 2026. Majelis jemaat GPM Tual, Penatua Karel Rahayaan sekretaris, Penatua Yan P. Rahandra wakil ketua.

Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.

Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan namamu.

Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan.

Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu.

Ya Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami.

Umat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di kebaktian jam kedua ini kita akan membaca dan mendengarkan Alkitab yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yakni 1 Amsal, 1 Samuel pasal 1 dan ayat 1 dan berakhir pada ayat yang ke-20. Pertama Samuel pasal 1 ayat 1 dan berakhir pada ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa mengawalinya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Firman Tuhan yang berjudul Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di Tanah Suf, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Jeroham

Elihu bin Tohu bin Su, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, seorang bernama Hana dan yang lainnya bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun, orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Penehas, adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, sayangnya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis berseru-seru. Kemudian ia bernazar demikian, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberikan hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, sebab suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuhan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini perempuan tercelah. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Lalu Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan." Kemudian perempuan itu pergi. Lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita akan yang melakukan firman Tuhan ini di setiap hidup dan kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.

Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya perlu menyampaikan bahwa isi dari khotbah ini mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga. Saat ini saya berdiri di sini sebagai pelayan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, serta para pendengar area ritual yang berbahagia. Setiap rumah tangga yang kita bangun pasti memiliki komitmen untuk ada dalam sebuah kebahagiaan, ada dalam sebuah keharmonisan. Namun kita tahu bersama, untuk mencapai sebuah keluarga yang bahagia, sebuah keluarga yang harmonis, tidaklah mudah. Ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh setiap rumah tangga itu. Ada rumah tangga yang benar-benar bahagia. Ada pula rumah tangga yang terlihat bahagia, tetapi sebenarnya di dalamnya tersimpan luka yang begitu mendalam. Ini berarti bahwa keluarga, setiap rumah tangga, bukan hanya tentang cinta semata, namun di dalamnya juga ada air mata yang menjadi pergumulan di setiap rumah tangga yang ada. Ada air mata karena ditinggalkan pasangan hidup, ditinggalkan oleh anggota keluarga. Ada air mata karena kurangnya empati dalam rumah tangga. Suami tidak berempati kepada istri, istri tidak berempati kepada suami. Orang tua tidak berempati kepada anak-anak, pun anak-anak tidak berempati kepada orang tua. Ada air mata juga karena adanya kekerasan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Ada air mata karena pola asuh orang tua kepada anak melukai hati anaknya. Bahkan air mata karena kondisi-kondisi keluarga yang tidak stabil. Hal-hal seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak dapat kita pungkiri, bisa terjadi kapanpun, bagi siapapun, bagi kehidupan rumah tangga kita maupun kehidupan rumah tangga orang lain. Dan apakah kita sadar bahwa sebenarnya luka yang paling kecil bisa menjadi luka yang paling besar yang akan menyakiti hati seseorang di tengah-tengah rumah tangga itu. Dan luka itulah mengawali luka dalam diri sebagai keluarga tempat bertumbuh. Dan luka itu pula akan memunculkan permasalahan dalam diri hingga dapat menimbulkan trauma bagi yang mengalami luka itu. Pada teks bacaan kita hari ini, 1 Samuel ayat 1 sampai dengan 20, kita akan memahami bagian Alkitab yang kita baca, bagaimana kehidupan keluarga dari Elkana ini. Elkana memiliki 2 orang istri, Hana dan juga Penina. Pernikahan ini kita kenal dengan pernikahan poligami, dan itu merupakan hal yang wajar karena merupakan hal-hal atau budaya-budaya pada zamannya itu, dan itu dilihat bahwa hal yang lazim. Tetapi pada saat ini tidak ada lagi, karena sesuai dengan ajaran gereja, gereja tidak mengakui bahwa adanya poligami di tengah rumah tangga Kristen. Bahkan termuat dalam Alkitab pada Matius 19 ayat 4 sampai dengan 6. Bapak Ibu, kita sekarang akan mencoba memahami apa maksud kebenaran Tuhan yang kita maknai melalui kehidupan rumah tangga Elkana. Keadaan rumah tangga Elkana, kehidupan keluarga yang tidak mudah, kelihatan bahagia, ternyata di dalamnya sangat memprihatinkan. Hana sebagai salah satu istri Elkana begitu sangat tersiksa dalam menjalani hidupnya bersama dengan Penina. Menjadi istri yang paling dikasihi oleh Elkana bukan berarti bahwa Hana
hidupnya baik-baik saja, Bapak Ibu. Bayangkan jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 6 sampai dengan 7 disampaikan bahwa Hana selalu disakiti hatinya. Bagaimana tidak disakiti hatinya, Bapak Ibu? Ada dua orang wanita dalam sebuah rumah tangga. Sudah barang tentu pasti akan menimbulkan perasaan menyakitkan, akan menimbulkan kecemburuan, akan menimbulkan keterasingan, bersaing satu dengan yang lain, istri yang lain bersaing dengan istri yang lain untuk mendapatkan perhatian dari suami karena ini poligami. Sebagai wanita, sebagai ibu-ibu pasti bisa melihat ini, pasti lebih mengerti hal ini, dan ini tidaklah mudah. Penina adalah istri yang menyakiti, bahkan memprovokasi Hana. Penina ini orangnya sombong, dia merasa bahwa dirinya lebih unggul. Dia tidak menunjukkan empati kepada Hana ketika Hana mengalami penderitaan, ketika Hana mengalami ketimpangan dalam kehidupan keluarga. Harusnya sebagai seorang perempuan, sebagai sesama perempuan, haruslah saling menopang. Tetapi dalam hal ini penina tidak melakukannya kepada Hana. Apa yang dilakukan oleh penina terhadap Hana bukan hanya terjadi dalam kehidupan keluarga saat itu, namun tabiat penina juga dibawa pada saat Elkana, Hana, dan penina berkunjung ke rumah Tuhan di Silo. Bukankah rumah Tuhan itu sebagai tempat perjumpaan kita dengan Tuhan? Bukankah rumah Tuhan itu menjadi tempat menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan? Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita seperti dengan penina ini? Biarlah itu menjadi jawaban kita secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam teks ini penina berulang kali selalu menyakiti hatinya Hana. Lalu apa sikapnya Elkana sebagai pemimpin dalam keluarganya? Elkana menjadi pribadi, menjadi kepala keluarga yang kurang tegas atas luka yang terjadi di dalam keluarganya sendiri. Ia bahkan tidak menegur, Elkana bahkan memberikan penghiburan daripada menyelesaikan permasalahan itu. Padahal Elkana adalah seorang yang rajin beribadah. Ya Bapak Ibu ya, Elkana ini orangnya rajin beribadah. Bukannya semestinya ia bersikap dengan bijak dan menanggapi situasi ini dengan penuh hikmat juga. Pertanyaan juga bagi kita semua sebagai kepunyaannya Tuhan, apakah ini juga menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sebagai laki-laki dalam rumah tangga atau dalam relasi bersama dengan orang lain, atau ketika ada dalam masalah kehidupan ini? Keadaan ini juga membawa Hana mengalami trauma yang mendalam. Trauma adalah kondisi luka atau cedera fisik dan juga psikologis dengan akibat karena peristiwa yang menyakitkan hati. Di sini kita dapat melihat dengan sangat jelas bahwa telah terjadi ketimpangan dalam sebuah keluarga, dalam rumah tangga yang kepala rumah tangganya adalah Elkana. Pada akhirnya luka yang awalnya kecil itu mulai membesar dan mulai menggerogoti kehidupan dalam isi daripada keluarga rumah tangga ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar ritual yang terkasih, kita tidak lagi menaruh pemikiran kita terhadap poligami, tetapi pada nilai dinamika relasi dalam keluarga. Ada luka yang terjadi, ada kecemburuan, pun ada keberpihakan. Dari kisah ini
kita dapat menarik berbagai hal sebagai pemaknaan. Ada yang pertama, yaitu keluarga yang seharusnya menjadi tempat ternyaman malah menjadi tempat sumber luka. Dan kita tidak dapat menghindari kenyataan ini terjadi atas kehidupan rumah tangga kita, ataupun kita bisa menyaksikannya terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga orang lain. Yang kedua, orang tua tidak memberikan contoh kepada anak-anak yang sedang bertumbuh dengan sikap mereka. Sifat Penina, Elkana, dan Hana, orang tua inilah pasti mempengaruhi seisi keluarga itu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, jangan menjadikan berkat sebagai senjata. Sekali lagi, jangan menjadikan berkat sebagai senjata. Anak, karir, atau keberhasilan tidak boleh digunakan untuk merendahkan orang lain, termasuk anggota keluarga sendiri. Jangan pernah merasa lebih daripada orang lain. Jangan suka menyindir orang lain. Jangan menekan orang lain, menekan seseorang anggota keluarga kalau belum memiliki anak. Jangan, Bapak Ibu, karena sedikit pun kita tidak punya hak untuk menghakimi. Janganlah kita menjadi sumber luka bagi kehidupan orang lain. Yang keempat, Bapak Ibu, jika kita sedang mengalami masalah dalam relasi kehidupan keluarga, belajarlah dari hidupnya Hana. Hana tidak sedikit pun membalas masalah yang didapatkan olehnya. Hana menunjukkan bahwa kedewasaan secara rohani itu, meskipun mengalami tekanan yang sangat mendalam, hal-hal yang justru ia lakukan bukanlah berpengharapan kepada diri sendiri, namun ia melakukan doa. Hana benar-benar memahami ruang pertemuannya selaku orang yang rajin beribadah. Karena terkadang banyak orang beribadah tetapi hanya sekedar beribadah. Hana tidak melakukan itu, jemaat yang terkasih Tuhan. Pertemuannya dengan Tuhan itulah yang membuat ia kuat. Hana tidak sembarangan bertindak ketika mengalami persoalan, bahkan ia berdoa dengan totalitas dan bernasar kepada Allah. Setelah berdoa, apa yang terjadi? Hatinya lega. Meskipun doanya ataupun nasarnya itu belum dijawab, atau permintaan anaknya laki-laki Samuel itu belum hadir, Hana tidak memudulikan itu. Ia percaya bahwa Allah akan memberikan itu semua tepat pada waktunya. Dan ketika ia mendapatkan apa yang diterima, yang diberikan oleh Allah kepada Hana, Hana pun tidak melupakan apa yang dinasarkan. Terkadang kita bernasar, bergumul, mengucapkan janji-janji kepada Tuhan. Ketika pergumulan atau nasar-nasar yang kita bilang itu dijawab oleh Tuhan, kita lupa untuk kembali melakukan, menepati janji kita, nasar kita kepada Allah. Itu berarti Tuhan tidak melupakan Hana. Indah dan tepat pada waktunya jawaban dari Allah kepada Hana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, serta para pendengar RRI, sudah seharusnya keluarga hendaknya menjadi orang pertama sebagai support system, menjadi orang yang memberikan dukungan secara emosional kepada anggota keluarga yang lain ketika diperhadapkan dengan permasalahan kehidupan, agar luka yang ada, luka yang kecil itu dapat disembuhkan, dapat dipulihkan, sehingga tidak menimbulkan trauma-trauma yang mendalam bagi anggota keluarga yang lain. Ini menunjukkan bahwa keluarga Kristen haruslah keluarga yang ada dalam pemulihan, yang ada dalam topangan, saling mendukung satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga kita.
Kita diingatkan pula bahwa janganlah kita seperti kehidupan keluarga Elkana yang merespon permasalahan dengan cara yang salah, sehingga bukan solusi yang didapatkan oleh Hana, malahan luka yang terus membesar dan trauma-trauma itu menjadi bagian dari Hana dalam kisah kita. Ketika Hana mengalami luka hatinya, keluarga tidak dapat memberikan respon yang semestinya. Ia kemudian berlari kepada Allah yang ia imani. Rumah sebagai tempat bertumbuhnya iman hendaknya dimaknai bagi kita semua. Kita tahu Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga itu berarti peranan orang tua itu sangat penting dalam membentuk karakter anggota keluarga itu sendiri dan pertumbuhan iman-iman anak itu termasuk di dalamnya. Ibadah di tengah-tengah keluarga itu menjadi perpanjangan dari pergumulan yang ada di rumah, dan rumah menjadi perpanjangan dari ibadah itu pula. Kehidupan keluarga Elkana, Penina dan Hana ini tidak terlepas dari permasalahan kehidupan. Kita melihat Hana begitu lama mengalami penderitaan, yang mengalami trauma yang mendalam. Namun dalam penderitaannya, bukan kekuatannya yang diandalkan, akan tetapi kepasrahan diri sepenuh hati. Sekali lagi Bapak Ibu, kepasrahan diri sepenuh hati kepada Allah akan apa yang dialaminya. Allah tidak serta-merta langsung menjawab pergumulan Hana. Ada proses yang harus dilalui, yang harus dijalani oleh Hana dalam kepasrahannya itu. Di ayat 18 dikatakan di situ bahwa hati Hana dipulihkan melalui keterbukaan hati kepada Allah. Setiap keluarga pasti memiliki luka dan trauma karena permasalahan yang dialami berbeda-beda. Kita pun berdoa agar kisahnya, permasalahan pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa bukan permasalahan yang menjadi prioritas pertama kita dalam menyerahkan setiap pergumulan kita untuk Tuhan jawab. Tetapi hati kita yang berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua itu kepada Allah. Maka dengan demikian, apa yang diterima oleh Hana itu pun juga diterima oleh kita yang mau taat dan setia memberikan seluruh kehidupan kita, hati kita, menyerahkan permasalahan kita ke dalam tangannya. Pergumulan Hana, Tuhan jawab. Dan kelahiran Samuel sebagai tanda bahwa janji Tuhan itu dikenapi atas pergumulan yang dilakukan oleh Hana. Samuel artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pun pendengar yang ada di RRI Tua, mengakhiri khotbah ini, kita pahami kisah keluarga Hana, Elkana dan Penina mengajarkan bahwa keluarga yang sehat bukan keluarga yang bebas dari masalah. Namun keluarga yang sehat haruslah mengandalkan, menaruh Allah sebagai nakoda dalam rumah tangga itu sendiri. Sebagai rumah tangga Kristen, kita harus diwajibkan untuk melakukan itu, menaruh, memposisikan Allah sebagai nakoda di tengah-tengah rumah tangga kita. Keluarga yang melewati tekanan dengan iman seperti Hana, yang akan melahirkan generasi yang berdampak bagi keluarga, bagi bangsa dan juga bagi gereja. Rencana Tuhan tidak selalu datang dari hal-hal yang baik. Rencana dan rancangan Tuhan terkadang datang dari keadaan terpuruk sekalipun. Tuhan menunjukkan kuasa kasihnya, menunjukkan kuasa kasih setianya bagi mereka
yang taat dan setia. Gereja rumah tangga yang memulihkan trauma bukanlah rumah tanpa luka. Sekali lagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja rumah tangga yang memulihkan trauma bukanlah rumah tanpa luka, melainkan rumah yang berani membawa luka itu ke hadapan Allah. Dan mungkin justru dari rumah yang sedang bergumul itulah Tuhan sedang menyiapkan seorang Samuel, sebuah masa depan yang baru karena kejujuran dan anugerah yang diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita ada dalam satu teduh untuk merenungi apa kata firman Tuhan.

Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari solois Ibu Neti Mutujuan.

Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Iya, saya mewakili sektor yang bertugas akan membawakan satu pujian. Tapi yang sudah saya siapkan, satu pujian ini tidak terlalu menyentuh dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadi mungkin ada satu pujian yang mungkin bagi saya menyentuh. Jadi mungkin tanpa musik, karena tadi tidak penyesuaian dengan keyboard. Iya, pujian ini tentang kehidupan kita selaku orang percaya.

Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami, umat-Mu. Kami telah menikmati berkat-berkat-Mu. Di ibadah Minggu jam kedua di pagi ini, kami selaku umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami, selaku tanda ungkapan syukur kami kepada-Mu. Menyadari bahwa apa yang kami berikan di saat ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni dan sucikan kami, Bapa. Terimalah nacar pengucapan syukur yang kami bawa di saat ini. Dan di dalam nacar pengucapan syukur ini, kami telah membawa pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan, dengarkanlah kami. Berkatilah persembahan yang kami bawa di saat ini, sehingga menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan-Mu di dalam jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat, disilakan duduk.

Jemaat, mari kita bersama bersatu dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Dan pada bagian doksologinya kita akan nyanyikan Kidung Jemaat nomor 475. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kemuliaan-Mu, Bapa yang Rahmani, Bapa yang kami agung-agungkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan penyelamat kami. Menyadari sungguh bahwa kami ini adalah kepunyaan-Mu, maka patutlah kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami. Nafas kehidupan yang senantiasa kami nikmati, berkat sukacita yang tiada habis-habisnya, selalu Engkau anugerahi setiap hari dan tidak pernah terlambat, layaknya matahari yang terus memancarkan sinarnya di tiap pagi. Ya Allah, Tuhan kami, hari baru yang kini Engkau anugerahi, sungguh kami menikmati dan mensyukuri semua itu lewat ibadah minggu saat ini. Kami sadar bahwa tanpa Engkau yang menaungi, tanpa Engkau yang menyertai, maka hari baru tidak dapat kami jalani. Terima kasih ya Allah, Tuhan kami. Sebagai jemaat-Mu, kami sadar bahwa jikalau kami boleh berjumpa satu dengan yang lainnya pada ibadah minggu saat ini, kami tahu itulah perkenaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan begitu baik akan kehidupan kami, jemaat-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan sungguh kepada Engkau. Walaupun musim kehidupan selalu datang silih berganti, ombak dan badai menerjang, tantangan kehidupan selalu ada, namun Engkaulah Allah, nakoda hidup yang kami percayai, yang selalu menganugerahkan kami dengan pelangi kasih-Mu pada setiap redanya badai hidup itu. Sungguh indahnya kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami datang mendoakan umat-Mu yang ada pada 17 sektor dan 39 unit pelayanan dengan pelbagai kehidupan yang dijalani pada setiap keluarga. Sukacita yang dialami karena pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, anak-anak berhasil dalam pendidikan mereka, umat-Mu mendapatkan pekerjaan, kenaikan jabatan dalam pekerjaan, keluarga yang sehat, keluarga yang rukun dan bahagia, pun sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu, kami bersyukur akan itu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan yang kami geluti untuk mendapatkan berkat demi menghidupi keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami, pendidikan mereka dari PAUD sampai pada perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberikan masa depan yang gemilang bagi anak-anak kami. Roh Kudus-Mu selalu ada bagi mereka. Tuntunlah mereka dengan kasih-Mu, agar hidup anak-anak kami semakin mencitrakan citra-Mu di kehidupan mereka. Janin yang ada dalam kandungan sekalipun Tuhan, kiranya Engkau menenun mereka dengan indahnya. Kami pun menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kehidupan anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, para duda dan janda. Biarlah dengan kasih-Mu kehidupan mereka dilingkupi sukacita. Demikian juga mereka yang adalah warga gereja senior. Biarlah Tuhan selalu ada bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka di usia senja ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, di balik semua sukacita itu ada tangan yang terus digenggam dengan erat, ada air mata yang jatuh di tepian pinta, ada hati yang rindu akan Engkau dalam setiap doa, mengharapkan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan. Ya Tuhan gembala kami, bawalah kami menikmati padang rumput-Mu yang hijau itu, menikmati aliran sungai-Mu yang segar, karena hanya di dalam-Mu kami mendapatkan jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Lalu ajarlah kami Tuhan untuk terus berakar dan melekat pada-Mu. Setiap pergumulan umat-Mu, biarlah Engkau selalu ada ya Tuhan. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit, kehilangan harapan, kehilangan pasangan hidup, jemaat-Mu yang usahanya tidak berkembang, jemaat-Mu yang sedang kesulitan mencari-cari lapangan pekerjaan, jemaat-Mu yang keluarganya ada dalam permasalahan keuangan, kiranya Tuhan memberikan pemulihan pada setiap kehidupan umat-Mu yang mengalami sakit, penyakit yang ada dalam perawatan di rumah, yang ada di rumah-rumah sakit, bahkan yang ada dalam rujukan keluar daerah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk ada dalam pemulihan, diberkatilah itu ya Tuhan.
Setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan tolong. Kalau sehelai rambut akan jatuh tanpa seizin-Mu, kami yakin sungguh bahwa setiap badai hidup ini Tuhan, jalan keluar selalu Engkau sediakan bagi yang berpengharapan kepada-Mu. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah itu untuk selama-lamanya. Berdoalah kami bagi Pendeta MDF Salokori Kudubun. Tuhan, Engkau tahu akan kehidupan Ibu terkasih, tanggung jawabnya sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Tua. Kiranya dihikmati, dimampukan oleh Tuhan dalam setiap tanggung jawabnya untuk mengarahkan pelayanan ini berkenan kepada-Mu. Bersama dengan pelayan yang ada, pendeta, penatua, diaken tua agama, wadah-wadah pelayanan, tim-tim dan panitia-panitia penyelenggara, Tuhan berkati. Ya Tuhan, perjuangannya untuk sembuh atas sakit yang diderita, kiranya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pengharapan, Tuhan memberi kesembuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati upaya pemulihan yang dilakukan, pelayanan yang diberikan dari tim medis, obat-obatan, bahkan sampai pada air putih sekalipun Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan mengurapi Pendeta MDF Salokori Kudubun dengan kuasa-Mu yang suci kudus itu. Ya Tuhan, pemerintahan negara Indonesia, dari pusat sampai pada kota kabupaten, wali kota dan wakil wali kota, tual bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara, sampai kepada RT/RW, biarlah dengan tangan kasih-Mu Engkau menganugerahi mereka kebijaksanaan dan hikmat, agar dalam menjalani peran mereka sebagai pemimpin, mereka dapat menjalani itu semua dengan penuh tanggung jawab, demi dan untuk kemajuan dan kemakmuran bersama. Kedamaian di negara dan daerah ini selalu kami harapkan, Tuhan. Ya Bapa, dalam tugas dan tanggung jawab yang dilakukan para pelayan-Mu di ibadah hari Minggu jam kedua saat ini, majelis bertugas, tua agama, singers, pemain keyboard, tim-tim multimedia, penata sound, kolektan, sektor bertugas, sektor Bethlehem Solois, Ibu Neti, Mutu Dua. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, kami akan memasuki usbu yang baru dengan juang kami masing-masing. Biarlah Tuhan selalu ada di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kami, di tengah-tengah gumulan kami, dan biarlah firman-Mu senantiasa menuntun langkah hidup kami. Allah yang berdaulat atas hidup kami, ini kami Tuhan, kami yakini sungguh bahwa setiap pergumulan dan doa kami akan Engkau amini seturut dengan kehendak-Mu tepat pada waktunya. Ampunilah kami akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu, sadar ataupun tidak sadar yang kami lakukan. Lalu ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akhiri syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat.

untuk pengutusan dan janji penyertaan jemaat. Disilakan berdiri dan sama-sama kita nyanyikan nyanyian jemaat GPM nomor 269, Baitan.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakan firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus.

antara orang mati, gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk ada dalam doa syukur pribadi.

Pendengar di manapun Anda berada, lebih khusus untuk saudaraku umat Kristiani yang baru saja mengikuti ibadah di jam pertama, juga jam kedua, dan baru saja kami siarkan langsung ibadah minggu jam kedua langsung dari Gereja Sion Kota Tual di edisi hari ini. Dan semoga firman yang disampaikan, renungan yang disampaikan oleh pendeta tadi bermanfaat untuk kita semua di hari ini dan tentunya untuk selamanya. Selamat berhari Minggu bersama keluarga Anda pendengar. Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual di Langgur mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat beribadah bagi Anda saudaraku umat Kristiani, umat Nasrani, di manapun Anda berada, lebih khusus untuk Anda yang tinggal di Kepulauan Kei.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu. Sungguh hidupku.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, jam 10 lebih 36 menit kebersamaan kita. Bagi Anda Bapak Ibu, saudaraku umat Kristiani, umat Nasrani di manapun Anda berada, di rumah dengar Anda, kami cukupkan sajian kidung-kidung pujian untuk saat ini. Dan pendengar, kami nanti hadirkan lagi di lain waktu lain kesempatan. Salam sejahtera untuk Anda saudara. Shalom.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: Baik pendengar, itu tadi satu koleksi manis punya Andin dengan Astaga. Sudah menemani Anda di sana. Satu kata yang apa ya, cukup membuat Anda heran ya. Astaga. Iya, tapi berharap Anda di sana tidak lalu menikmati kebersamaan dengan keluarga, apalagi di weekend di mana yang dinanti-nantikan adalah hari libur, hari bersama keluarga. Banyak hal yang bisa Anda lakukan pastinya. Pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan rumah BUMN Telkom Tual. Ini berkomitmen membangun komunitas usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang sehat dan berjaya. Nah, melihat peluang yang ada di KI, hal itu bukan saja mimpi tapi bisa diwujudnyatakan dengan kerjasama dan kerja keras yang dibangun bersama. Nah, pendengar, hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom, Vivi Hahuri, yang mengatakan bahwa saat ini pihaknya fokus untuk melakukan pendampingan para pelaku UMKM dimulai dari ultra mikro hingga bisa ke tahap mikro. Nah, Hahuri menegaskan bahwa dengan langkah dan strategi yang tepat, pelaku UMKM bisa bergerak dan berkembang dengan lebih baik, bahkan bisa terus berlanjut ke usaha yang lebih besar. Dan dirinya berharap pelaku UMKM bisa memanfaatkan rumah BUMN sebagai wadah berkembang dan bertumbuh guna memajukan UMKM di Kepulauan KI. Telah mendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan rumah BUMN Tual fokus untuk menaikkan kelas UMKM, lebih khusus untuk di Kota Tual dan juga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, untuk Anda yang punya usaha ataupun yang saat ini baru saja Anda jalankan sebulan dua bulan, nah Anda bisa untuk berkolaborasi ya dengan rumah BUMN untuk lebih fokus lagi untuk naikkan kelas UMKM Anda. Ya, khusus di Kota Tual, pendengar, Anda bisa datangi rumah BUMN Telkom Tual, yang mana ini tujuannya adalah berkomitmen membangun komunitas usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Kita jelang jam 11 waktu Indonesia bagian timur.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Jam 11 lebih 24 menit pendengar kebersamaan kita, dan bagi Anda yang ingin menikmati hari libur yang akan ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita, kami punya perkiraan cuaca untuk hari ini. Iya, rupanya semuanya aman ya untuk angin kencang, juga gelombang tinggi aman untuk wilayah Kepulauan Kei ya, di mana ini disampaikan oleh perkiraan BMKG untuk Provinsi Maluku bahwa di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara nanti di pagi hingga malam hari berawan. Dan ya, untuk curah hujan diprediksi juga akan terjadi, dan angin dengan kecepatan 3-10 knot, ada juga tinggi gelombang, masih aman untuk wilayah atau daratan Kepulauan Kei. Ini 0,5 hingga 1,25 meter. Tapi untuk peringatan dini bagi wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara, ini wilayah Maluku Barat Daya dan juga Kabupaten Kepulauan Aru agak berbeda, di mana harus mewaspadai gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Iya, yang berpeluang terjadi di Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar. Ini juga ada Sermata, Babar, Sermata, Leti, dan wilayah Laut Arafur bagian barat dan tengah. Dan kondisi ini juga diprediksi berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Bagi Anda Bapak Ibu yang hari ini berencana untuk jalan-jalan atau menjenguk keluarga sanak saudara Anda, semoga perjalanan Anda menyenangkan di sana. Dan untuk cuaca hari ini cukup bersahabat ya, walaupun agak panas, tapi semoga ini melancarkan semua aktivitas Anda juga yang hendak bepergian. Nah, pendengar, kami masih punya informasi lainnya untuk Anda, tapi kita dengarkan dulu dua lagu pilihan berikut ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Hujan, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz. Dan terima kasih juga untuk Anda yang memantau siaran kami melalui streaming di RRI Digital. Satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual, Pendeta Irene Koliaan kepada RRI mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Gereja Protestan Maluku GPM telah diatur sesuai kalender lembaga pembinaan jemaat melalui berbagai metode dan dipetakan sesuai komunitas. Kulian mengatakan bahwa pemetakan sesuai komunitas meliputi anak-anak, laki-laki, perempuan hingga ibadah unit sesuai dengan agenda lembaga pembinaan jemaat. Selain itu juga terdapat pula pelayanan khusus yang dijalankan sesuai dengan permintaan dari jemaat sendiri. Ia menambahkan penataan manajemen pelayanan secara baik dan profesional akan mempermudah proses pelaksanaan di lapangan. Dan ditambahkannya dengan respon umat yang positif menjadi motivasi utama bagi pihaknya dalam penyebaran warta Injil kepada khalayak. Nah, saudara, ia berharap kehadiran pihaknya di tengah-tengah umat semakin memberikan manfaat dan kontribusi nyata dari pihak Gereja Protestan dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara. Kulian juga mengajak kepada seluruh umat Protestan di Kota Tual dan Maluku Tenggara untuk terus tingkatkan kekompakan dan semangat dalam memberikan pelayanan serta menebar kasih sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan metode pelayanan umat lingkup GPM Kepulauan KI ini sudah dipetakan sesuai dengan komunitas. Kita jelang jam 12 pendengar akan ada sajian lagu-lagu pilihan daerah temani Anda di kesempatan siang ini. Selamat menikmati hari libur bersama dengan keluarga. Semoga momen yang Anda lewati hari ini berbeda dengan pekan-pekan kemarin dan semoga lebih bahagia lagi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuang, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Feng Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Pendengar, semoga Anda terhibur dengan sajian lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan dari Tanah Ewaf untuk Anda. Dan kini menit ke-25 bergeser dari jam 12. Kalau dari Tanah Ewaf sudah kita dengarkan tadi, pendengar, selanjutnya kita jalan-jalan ke Tanah Aru. Tadi satu lagu sudah kami hadirkan juga di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ada dari Tanah Aru juga akan menemani Anda dengan judul Lesi Naitoni, akan menemani Anda selanjutnya diikuti dengan beberapa lagu pilihan dari MTB. Iya, Maluku Tenggara Barat akan hadir menemani siang Anda di sana, pendengar. Untuk edisi hari ini, tepat di Minggu 17 Mei 2026. Bagi Anda yang merayakan hari bahagia yang jatuh di hari ini, pendengar, tepatnya di hari Minggu 17 Mei 2026. Selamat merayakannya bersama dengan keluarga di sana. Semoga makin bahagia lagi, dan ya, doa terbaik untuk Anda di sana bersama dengan keluarga yang merayakan di hari ini.

Menuju adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau pengikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau baniang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

0: Radio Republik Indonesia Tualdi Langgar menemani Anda mendengar. Itulah rangkaian lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah dari Tanah Ewaf, dari Maluku Tenggara Barat, Bumi Doan Lolat, dari Aru, Bumi Jargaria sudah menemani Anda di kesempatan siang ini. Dan pendengar, kini menempatkan kita di tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian timur. Saatnya kami hadirkan dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta.
1: Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain saya. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus. Kami seharusnya bisa menyelesaikannya, tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Beralih ke Timur Tengah, Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya.

0: kita memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan, sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
1: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan malam ini. Saya tak pernah berfikir, tapi saya mau selamat buat kita juga. Ya, kerana untuk pertandingan juga mereka tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
2: Umai dia apa?
1: Punya ide itu terang untuk permainan.
2: Tiada momen tanpa sedikit sorot spekulasi saja.
1: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
0: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro TV terus mengudara untuk

Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

0: akhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
1: Ada 5 sampai 6 yang istinya itu terjadi terlepas juga dari
0: sementara itu, Head Coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk

Laskar Kiera Han menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kiera Han unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stefan Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.A. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Domancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian pendengar sajian warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan Anda kini kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami temani Anda pendengar juga di streaming RRI Digital. Kami ucapkan selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat berlibur untuk Anda pendengar bersama dengan keluarga. Cuaca saat ini terlihat mendung ya. Namun beberapa menit yang lalu cukup panas, berganti mendung lagi. Berharap semoga mendung hingga nanti sore ya. Dan perjalanan Anda juga menyenangkan bagi yang hendak ke tempat-tempat wisata ataupun ada urusan-urusan lain yang harus Anda selesaikan di hari ini.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, pendengar, kembali kita bersama di Prodandut untuk siang ini. Menemani Anda yang sementara bersantai di sana karena mungkin panas, Anda lebih memilih di rumah. Nah, nikmati rangkaian lagu-lagu pilihan berirama dandut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda siang ini. Oke, biar makin seru lagi, kami tunggu Anda di line telepon pendengar di 0813 0813 5495875.

Iya, boleh Anda bergabung bersama kami pendengar di 0813 549 5875. Bagi yang mau request lagu ataupun salam-salam di siang ini. Iya, dan tentunya kami punya banyak lagu dangdut yang akan menghibur Anda di sana. Oke, menit ke-37 pendengar begitu cepat meninggalkan jam 1 siang ini. Dan kami punya dua lagu spesial untuk Anda pendengar hujan di malam minggu. Semalam hujan tidak ya? Iya, walaupun hujan Anda sudah lewati begitu baik ke di malam minggu Anda. Iya, bersama dengan keluarga atau bersama dengan seseorang yang begitu spesial dalam hidup Anda. Suami, istri, pasangan Anda. Oke, walaupun malam minggunya sudah di lewati begitu baik oleh Anda bersama dengan keluarga, dan juga cuaca alam pun mendukung semalam untuk Anda bisa iya merasakan hangatnya kebersamaan dengan keluarga. Namun kami lengkapi malam minggu Anda walaupun sudah lewat dengan satu lagu pilihan berikut ini, Hujan di Malam Minggu.

Iya, hilangkan rasa keluh kesah yang ada. Mari kita berjoget bersama pendengar di Prodando untuk siang ini, temani Anda yang lagi bersantai ataupun menikmati hari libur dengan tidur siang yang begitu nyaman ya. Oke, berasa kurang kalau Anda belum mendengar lagu-lagu pilihan dangdut? Boleh Anda bergabung bersama kami pendengar di 081354958 75. Bagi yang mau request lagu-lagu pilihan dangdut, iya, kami punya lagu-lagu pilihan berirama dangdut. Ada Cinta Sejati punya Selvie Yama, Gaya Yubi dengan Cinta Tak Bersyarat, ada dangdut Batak, Kecewa dari Tanah Ambon akan menemani Anda, juga punya Ongen Masuki dengan Sakmol Ngiar, Kucinta Kau dan Dia punya Ina Rosdiana, ada lagi Maimuna punya Lola Drakel, dan Cinta di Nana Mansia akan temani Anda pendengar. Oke, sambil menunggu Anda di line telepon, kembali kita dengarkan lagi dua lagu pilihan berikut ini.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Satu lagu punya Ongen Umasuki dengan Sakmul Ngiar sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dandut untuk edisi hari ini. Iya, Minggu 17 Mei 2026. Dan pendengar, nantikan kami akan hadir lagi dengan rangkaian lagu-lagu dandut untuk edisi berikutnya untuk Anda. Selamat siang dan selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Selamat berhari Minggu, selamat berlibur bagi Anda yang tengah menikmatinya bersama dengan orang-orang terkasih Anda. Dan kebersamaan kita di Pro Dandut kami akhiri, sekaligus saya Ellen Natiana pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Nanti kita akan bersama lagi di lain waktu lain kesempatan ya. Selanjutnya ada rekan kami Debbie Kelmas Kosu yang nantinya hadir menemani Anda hingga sore nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
1: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
0: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
1: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
0: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
1: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
0: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
2: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siaran hari ini Minggu 17 Mei 2026. Saya Devi Kalmaskosu bersama rekan operator di meja putar ada rekan Ari pendengar. Kami berdua akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur dan tentunya kami akan hadir lewat beragam program acara menemani Anda. Baru saja rekan kami Ellen Laitera menemani Anda pendengar. Semoga sajian program acara yang sudah dihadirkan untuk menemani Anda pastinya menghibur, bermanfaat untuk menginspirasi Anda dan menambah pengetahuan Anda lewat info-info terupdate yang hadir untuk Anda. Saat ini pendengar lewat musik dan informasi kembali kami temani Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati waktu Anda bersama keluarga, Anda yang menikmati waktu liburan di tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang menjadi favorit Anda, atau mungkin Anda yang memilih stay di rumah ya, memilih untuk menikmati waktu di rumah bersama keluarga, melakukan hal-hal menyenangkan. Yang hobi masak pastinya ingin melakukan mencoba menu yang baru. Apapun yang Anda kerjakan di hari ini pendengar, semoga semuanya itu juga berkesan dan pastinya menambah kebahagiaan dan keromantisan bersama keluarga dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Semakin menambah keakraban Anda tentunya musik-musik hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar, semakin menghibur yang sudah pada beristirahat. Selamat beristirahat deh untuk Anda. Kondisi cuaca yang memang panasnya cukup terik ya. Tetap waspada, tetap menjaga kondisi Anda pendengar. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan untuk setiap aktivitas kita. Baik, sementara mengalun di ruang dengar Anda pendengar saat ini ada Bari ya, hingga spesial untuk menemani Anda pendengar yang sampai saat ini masih terus dijumpai bersama kami yang ada di ritual di Kota Tual maupun di Maluku Tenggara, bahkan Anda yang memantau lewat platform RRI, semoga terhibur selama bersama kami.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia itu di Langgar Laut Musik dan Informasi, masih bersama Devi dan juga rekan Arif di meja putar pendengar. Kembali kami perbaharui informasi untuk Anda di siang ini. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini, Ahad 17 Mei 2026. Hasil sidang tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang isbat berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama Jakarta dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam hingga pakar astronomi. Penetapan awal Zulhijjah dilakukan melalui penggabungan metode hisab dan rukyatul hilal. Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsyad Hidayat, dalam keterangannya di Jakarta Jumat 15 Mei 2026, sidang isbat akan dihadiri unsur Duta Besar Negara Sahabat, Komisi 8 DPR RI, BMKG dan BRIN. Kemudian Badan Informasi Geospasial, MUI, Ormas Islam, Akademisi hingga pimpinan Pondok Pesantren. Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak menjelang Zulhijjah 1447 Hijriah terjadi pada Ahad 17 Mei 2026 sekitar pukul 3:00:55 waktu Indonesia Barat. Saat proses rukyat berlangsung, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Ketinggian hilal diperkirakan berada antara 3 derajat 37 menit 51 detik hingga 6 derajat 54 menit 23 detik. Sementara elongasi bulan dan matahari ini berkisar antara 8 derajat 58 menit 23 detik hingga 10 derajat 36 menit 52 detik. Untuk mendukung akurasi pengamatan, Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 88 titik yang tersebar di Aceh hingga Papua Barat. Lokasi rukyat meliputi observatorium, pantai, gedung, menara pemantauan hingga masjid strategis di berbagai daerah. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kami masih terus akan bersama Anda dengan info menarik lainnya. Tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: Mama, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Haruskah ku berubah demi cinta?

Masih bersama Anda pendengar Pro Satu Ritual di Langgur, kembali perbarui informasi untuk Anda. Pendengar, kasus penipuan dengan modus kencan online atau love scamming di medsos semakin marak menjerat korban, khususnya kaum perempuan. Baru-baru ini pendengar, pihak kepolisian Lamongan menetapkan dua tersangka dalam kasus kencan online. 10 langkah antisipasi untuk Anda pendengar untuk terhindar dari kencan online dan 3 tanda oknum melakukan aksi penipuan kencan online. Langkah antisipatif ini wajib pastinya untuk Anda ketahui agar tidak terhindar dari modus kencan online, pendengar. Melansir laman Kaspersky, berikut 10 langkah antisipasi agar terhindar dari kasus penipuan kencan online. Saat memakai medsos, pendengar, jangan terima ajakan pertemanan dari orang tadi kenal. Jangan terlalu banyak memberikan data pribadi di medsos atau kepada seseorang yang diajak ngobrol hanya via medsos. Gunakan situs kencan bereputasi baik dan pakai layanan chat di dalam aplikasi kencan tersebut. Jangan buru-buru pindah ke WhatsApp atau layanan chat lainnya. Bersikap tenang dan selalu waspada jika ada sesuatu yang tidak konsisten yang mungkin bisa membuka kedok penipu. Waspada terhadap ujian yang berlebihan dari orang yang tak dikenal. Jangan merasa aman hanya karena si penipu terdengar sangat baik. Jangan kirim foto-foto pribadi kepada orang yang dikenal secara online. Jangan klik link atau unduhan di profil korban. Jangan ingin ketemuan langsung dengan teman kencan. Pastikan keluarga atau orang terdekat korban mengetahuinya. Jangan pernah mengirimkan uang atau hadiah atau membocorkan informasi perbankan kepada orang yang hanya dikenal secara online. Dalam kasus penipuan kencan online ini, pendengar, hal yang dimanfaatkan penipu adalah mengacak-ngacak emosi dan merayu korbannya secara bertahap. Berikut ini 3 tanda yang bisa dilakukan pelaku penipuan kencan online. Meminta korban mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Alasannya mulai dari butuh uang untuk membiayai pelatihan kerja dan lain-lain. Yang berikut juga tanda lainnya, sebelum minta uang, setelah dekat, penipu berupaya untuk menggunakan jalur komunikasi lebih privat, misalnya WhatsApp atau layanan pesan lainnya. Pembicaraan romantis kerap digunakan si penipu untuk mendapatkan hati korbannya. Penipu sering bertanya tentang diri korban, karena dengan banyaknya informasi yang diketahui penipu, makin mudah untuk mengajak korban mengobrol dan ujung-ujungnya meminta uang. Kasus penipuan di Lamongan ini, pendengar, sebelumnya diberitakan Polres Lamongan mengungkapkan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus kencan online yang terjadi di wilayah Kecamatan Babat. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka, 1 pelaku berinisial FN, 20 tahun, perempuan asal Kecamatan Sekarang telah diamankan, sementara 1 pelaku lainnya berinisial LS, berusia 22 tahun, laki-laki, masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, ia menjelaskan, kasus bermula saat korban berinisial VS, 18, laki-laki ini, warga Kecamatan Tikung, berkenalan dengan seorang perempuan melalui media sosial yang mengaku bernama Bila. Korban kemudian diajak bertemu di wilayah Babat, tepatnya di sekitar utara perempatan Sawo Ngaling. Setelah itu korban kembali diajak berbincang di depan salah satu pondok pesantren di Jalan Pramuka. Namun setelah kendaraan dibawa, pelaku tidak kembali dan korban ditinggalkan di lokasi kejadian. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat dengan total kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, aksi tersebut diketahui telah direncanakan oleh LS yang membuat akun media sosial untuk mencari target korban. Evian akhirnya ditangkap di rumah kontrakan di Kecamatan Sukododadi pada Rabu 13 Mei 2026. Sekitar pukul 15.00 WIB, sementara LS melarikan diri dan masih dalam pengejaran petugas. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX milik korban. Kedua pelaku dijerat pasal 492 dan atau pasal 486 KUHP baru
tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Radio Republik Indonesia, tuan di langgur pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih terus tujuan bersama kami. Sekian lagu-lagu hiburan, musik dan informasi pendengar, kami akhiri untuk menemani Anda. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti Sendak School bersama SMTPI Jemaat OISEP untuk edisi hari ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

para pendengar yang bahagia, serta adik-adik yang ada di rumah dan studio yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kemurahanmu bagi kami anak-anak sekolah minggu di saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam siaran sekolah minggu yang disiarkan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Tual. Kami mendasarkan seluruh rangkaian siaran ini dengan mohon kuasa dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, dituntunkan oleh Roh Kudus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Walaupun Yesus naik ke sorga, ia tidak meninggalkan kita. Justru mulai kuasanya kita diajak untuk tetap hidup rukun, saling mengasihi dan merapatkan persekutuan.

0: Adik-adik di studio dan pendengar di mana saja berada, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa.
1: Teman-teman di studio dan pendengar di mana saja berada, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kuasailah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, serta dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Amin.
2: Pembacaan kita yang berjudul, Cara Hidup Jemaat. Apapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkurang di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yesus yang orang rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul.

0: Adik-adik di studio dan pendengar yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini?
1: Baik, Kakak Penyasu.
0: Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu menuntun hidup kita semua. Adik-adik, bagaimana pentingnya kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan kita? Mari kita lihat melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya tidak lagi melihat Tuhan Yesus secara langsung. Namun, Yesus tidak meninggalkan mereka. Ia tetap menyertai mereka melalui kuasanya dan memberikan mereka semangat untuk hidup bersama dalam kasih. Nah, hari ini kita akan belajar bersama kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mempererat persekutuan hidup dengan sesama manusia. Adik-adik, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan rangkaian penutup karya Yesus di dunia. Selama 40 hari, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah.
2: Kakak pengasuh, permisi saya mau bertanya.
0: Silakan Eleanor.
2: Kakak pengasuh, Tuhan Yesus naik ke sorga caranya bagaimana kak?
0: Ya, pertanyaan yang bagus Eleanor. Adik-adik, setelah 40 hari kebangkitan, Yesus mengajak murid-muridnya pergi bersama-sama ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Di sana, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan menyuruh mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian, Yesus memberkati murid-muridnya dan ia naik ke sorga. Dengan tubuh fisiknya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Ia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas dan juga disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid Yesus menatap ia sampai awan menutupi Yesus dari pandangan mereka. Kemudian dua malaikat muncul dan berjanji bahwa Tuhan Yesus akan kembali sama seperti mereka melihatnya naik ke sorga. Adik-adik, ada tiga makna kenaikan Yesus Kristus. Satu, pelayanan di dunia selesai dan Tuhan Yesus kembali ke Bapaknya di sorga. Dua, menyatakan kesuksesan misi karyanya di dunia. Tiga, Tuhan kembali ke kemuliaan surgawinya. Adik-adik, sebagai umat percaya, bagaimana sikap dan perasaan kita ketika menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga?
2: Saya Kakak Pengasu.
0: Ya, silakan Adel.
2: Sedih Kakak Pengasu.
0: Ya, bagus Adel. Ada lagi yang mau menjawab?
3: Saya Kakak Pengasu. Kagum Kakak Pengasu.
0: Ada yang lain?
3: Bingung Kakak Pengasu. Sukacita Kakak Pengasu.
0: Ya, baik. Adik Adel, Nia, Olatia, kalian telah menyampaikan perasaan masing-masing tentang kenaikan Yesus naik ke surga. Adik-adik, selain perasaan sedih, kagum, bingung, sukacita, ada juga perasaan berpengharapan.
3: Kakak pengasuh, ada juga perasaan senang, karena Tuhan janji akan selalu menyertai dan Tuhan akan datang kembali.
0: Iya, bagus sekali Deo. Nah, adik-adik, lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai umat percaya untuk melakukan pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya, yaitu memberitakan kasih dan hidup sebagai saksinya dengan cara mengasihi sesama manusia.

Ya adik-adik, di saat ini kita akan ada dalam doa syafaat secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, melainkan menjanjikan Roh Kudus yang menghibur dan menyertai kehidupan ini. Kami komisi, pengasuh dan anak-anak SMTPI Jemaat GPM Oisep dalam siaran sekolah minggu saat ini. Kami datang kepada Tuhan menyampaikan syukur atas campur tangan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing di wadah SMTPI ini. Tuhan, semua yang kami lakukan bukan karena kuat dan hebatnya kami selaku manusia, tetapi semuanya ini berasal daripada-Mu, ya Kristus. Kekuatan, kemampuan, kesabaran adalah pemberian-Mu. Kami berdoa bagi orang tua yang Tuhan percayakan untuk bertanggung jawab mendidik, menasehati anak-anak ini, bahkan para guru di sekolah dan pengasuh di sekolah minggu. Biarlah diberkati untuk melakukan tugas dan peran sebagai pendidik, pengasuh bagi anak-anak ini dengan baik. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan atas kami untuk melakukan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, pendengar siaran ini, ajar kami untuk tidak takut dan khawatir menjalani hidup. Roh Kudus yang Engkau kirimkan, kiranya memimpin hidup kami, memenuhi kami, memulihkan, dan membebaskan kami dari rasa putus asa. Biarlah iman kami semakin teguh, dan dijadikan kami saksi-saksi Kristus yang membawa damai serta kasih di tengah dunia ini, sampai seperti tugas yang Engkau berikan sebelum Engkau terangkat ke sorga. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang bertakhta di surga, Engkau juga yang memegang kendali atas bumi. Kami mohon berkat dan hikmat-Mu turun atas para pemimpin bangsa, dari pusat sampai ke daerah terpencil, khususnya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, agar mereka dapat memimpin dengan jujur dan takut akan Tuhan. Bawa kesatuan, pemulihan, dan damai sejahtera atas daerah kami. Jauhkan kami dari perpecahan dan kuasa jahat. Doa kami menyertai pimpinan karyawan dan karyawati RRI Pratama Tual. Semoga Tuhan selalu memberkati mereka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tuhan berikan bagi mereka kesehatan, kemampuan, bahkan kelayakan menjadi milik mereka. Inilah doa yang kami sampaikan di saat ini. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa yang diperbuat, baik pikiran, perkataan, perbuatan, sucikan dan baharuilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

Bersama kami anak dan pengasuh SMTPI Jemaat GPM OSEP Klasis Pula-Pula Kekecil dan Kota Tual, Jejang Anak Tanggung Dua. Dari tempat ini, kami sampaikan selamat siang sampai bertemu lagi dalam siaran Sekolah Minggu berikutnya. Shalom.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi,
pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Dari Republik Indonesia itu Aldi Langgur, pendengar kebersamaan kita di sore hari ini lewat Sondag School. Satu jam tak terasa kebersamaan kita, saatnya kami akhiri untuk Anda pendengar. Dan kembali sejalan lagu-lagu pop Indonesia kami temani untuk Anda pendengar hingga nantinya di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

0: Ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Malam?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.
0: Ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Malam?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Radio Republik Indonesia, Tuan Langgar, masih bersama Anda pendengar sejian lagu-lagu hiburan menemani Anda di sore hari ini. Pastinya Anda yang tengah menikmati aktivitas Anda, kami kembali hadir untuk Anda pendengar, perbaharui informasi untuk Anda lewat musik dan informasi. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Presiden akan terus evaluasi pelaksanaan MPG di tengah berbagai tantangan. Presiden Prabowo Subianto mengaku program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala Negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MPG di berbagai daerah. Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MPG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Menurut Presiden, manfaat program MPG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat. Namun ia meyakini dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden juga menyebut program MBG dapat menggerakkan ekonomi desa karena menciptakan perputaran uang di tingkat lokal. Berdasarkan perhitungannya, program tersebut mampu menghadirkan perputaran dana hingga 10,8 miliar rupiah per tahun di satu desa.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuan Dilanggur pendengar sejarah lagu pop Indonesia kami akhiri untuk Anda. Dan kembali hadir lewat sejarah lagu-lagu islami menemani Anda umat muslim dan muslimat. Silang dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah Kota Langkur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun Anda memantau siaran kami. Sejian lagu-lagu islami kami cukupkan sejenak untuk Anda saat dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

0: 조선 최.
1: 하울루 시아울루 selamat hari ini.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
3: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPPR Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat, sajian lagu-lagu islami KBR Kira untuk Anda. Dan kembali sajian lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda hingga jelang disampaikan sepekan info produksi Radio Republik Indonesia Tual.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Iya, pendengar manis sekali ya, Kak Sandra, bukan cinta palsu, tapi cinta sesungguhnya ya, setia untuk pasangan. Kami kembali bersama Anda pendengar, menghadirkan informasi terupdate yang kami kutip dari lamanerari.co.id. Suasana Jalan Aipati, Kota Ambon, pendengar, berubah menjadi lautan semangat saat berlangsungnya acara Fun Walk TVRI Maluku Bola Gembira pada Minggu 3 Mei 2026 pagi. Acara ini, pendengar, dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat dan menjadi ajang sosialisasi penting terkait hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia yang akan datang. Mewakili Gubernur Maluku, Henry Klewerisa, Asisten 2 Setda Maluku, Kasrul Selang, menyatakan rasa bangganya atas langkah bersejarah TVRI. Untuk pertama kalinya, stasiun televisi milik negara tersebut akan menyiarkan secara langsung seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat secara penuh selama satu bulan. Lebih lanjut, Kasrul menekankan bahwa penayangan ini merupakan bentuk kehadiran negara hingga ke pelosok negeri. Menurutnya, akses siaran langsung ini adalah simbol kedaulatan informasi yang memungkinkan masyarakat di setiap kampung dan negeri di Maluku dapat menyaksikan langsung kemeriahan olahraga tingkat dunia. Kasrul berharap momentum ini menjadi pemacu semangat bagi kemajuan sepak bola nasional agar timnas Indonesia bisa segera berlaga di panggung dunia. Ia juga mengapresiasi komunitas olahraga lokal seperti komunitas senam CFD Aipati dan kelompok lainnya yang terus berkonsisten membangun budaya hidup sehat di Kota Ambon.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: Radio Republik Indonesia itu Aldi Langgur, pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah sejak tadi pagi tadi memantau siaran kami hingga malam hari ini, pendengar. Dan untuk kebersamaan kita lewat sajian lagu-lagu pop Indonesia, kami akhiri untuk menemani Anda, pendengar. Kita kembali hadir untuk Anda lewat penyampaian sepekan info produksi Radio Republik Indonesia Tual bersama rekan kami, Resti Febrianti.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Tual dalam sepekan info minggu ini bersama saya, Resti Febrianti. Inilah info selengkapnya. Penjual ikan di pasar Tual keluhkan tingginya harga ikan yang didapat dari nelayan. Jenis ikan yang alami kenaikan harga antara lain ikan mumar atau ikan layang dan ikan tongkol. Salah satu pedagang ikan asal desa Satean, Maluku Tenggara, Rakiba Warayaan pada RRI Minggu sore mengaku tingginya harga ikan dipicu perubahan cuaca dari musim barat ke musim timur yang disertai tiupan angin kencang sehingga berdampak terhadap jumlah hasil tangkapan. Rakiba mengatakan saat ini harga ikan mumar per ember bernilai 1 juta 300. Rakiba mengatakan saat ini harga ikan mumar per ember bernilai 1 juta 300.000 rupiah. Pada kondisi normal ia biasa membeli dengan harga 800 hingga 1 juta rupiah. Hal ini secara otomatis turut mempengaruhi harga jual, yakni 3 ekor ukuran sedang 20.000, sedang pada kondisi normal masih bisa mencapai 5 hingga 6 ekor. Harga gula pasir di sejumlah kios pasar Kota Tual mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menjual gula pasir merek KBA hingga mencapai Rp20.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurutnya, pedagang memperoleh gula pasir dengan harga sekitar Rp915.000 per karung, ukuran 50 kg dari distributor. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga guna menghindari lonjakan yang terlalu tinggi di tingkat pengecer. Pemkot juga meminta pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan karena dapat membebani masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tual rutin melaksanakan posyandu lansia serta jemput bola ke blok warga binaan. Dr. Tiwi Surya, selaku Kepala Bidang Kesehatan Lapas Tual, mengatakan kesehatan warga binaan menjadi tanggung jawab bersama mereka. Maka dari itu warga binaan diberikan perhatian lebih dari segi kesehatan. Dr. Tiwi menjelaskan selain situasi lapas yang terisolir dari dunia luar, untuk membawa warga binaan sekedar rujuk saja membutuhkan proses yang sangat panjang. Itulah sebabnya menjaga kesehatan mereka menjadi perhatian pihaknya. Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan kebijakan ekonomi daerah sehingga partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dibutuhkan untuk menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menegaskan keberhasilan sensus tersebut sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar pada petugas pendataan. Pernyataan itu disampaikan Stepanus kepada awam media di ruang kerjanya Jumat lalu terkait dukungan DPRD terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang berperan menyediakan data dasar perekonomian Indonesia secara akurat, mutakhir, dan komprehensif. Wakil Wali Kota Amir Umrah mewakili Wali Kota Tual menerima kedatangan dan Subrimob Polda Maluku bersama sejumlah pejabat Polda Maluku di Kota Tual. Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di Desa Viditan yang beberapa waktu terakhir mengalami keributan antar warga. Wakil Wali Kota Amir Umrah menjelaskan kedatangan dan Subrimob Kombes Pol Dr. Irfan SP Marpaung merupakan bagian dari upaya penanganan konflik yang terjadi di Desa Viditan. Sebelumnya, keributan warga sempat berujung pada terbakarnya pos jaga kepolisian di wilayah tersebut. Pariwisata Kepulauan Kei kembali mendapat perhatian positif melalui prestasi mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual. Dalam kompetensi pariwisata ke-16 yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Bandung pada 6 Mei 2026, mahasiswa program studi Agrowisata Bahari berhasil meraih juara ketiga pada cabang lomba broadcasting. Prestasi tersebut diraih oleh Maria Nonika Renwarin dan Merin Grace Pidode, mahasiswa semester 4 Prodi Agrowisata Bahari. Dalam kompetensi itu mereka mengangkat tema staycation versus traveling jauh dengan menampilkan pesona wisata Kepulauan Kei termasuk Pantai Ngurblot di Ohoi Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara yang terkenal dengan pasir putihnya yang sangat halus. Kepala SMP Budi Mulia optimis peserta ujian satuan pendidikan akan meraih prestasi terbaik dalam pelaksanaan ujian tahun ini. Kepala SMP Budi Mulia Langgur Engelbertus Retop kepada RRI mengaku pelaksanaan ujian satuan pendidikan tahun 2026 patut disyukuri. Kegiatan ini dilaksanakan secara serempak di Kabupaten Maluku Tenggara dan SMP Budi Mulia pada tanggal 7 Mei 2026 pekan kemarin. Secara internal diikuti oleh 137 siswa terbagi dalam 3 sesi sehingga pelaksanaannya berjalan dengan online, aman, dan lancar tanpa kendala berarti. Selain itu, pelaksanaan tes kompetensi akademik sebelumnya dilanjutkan USP dilalui penguatan oleh pihak sekolah secara rutin.
oleh para guru mata pelajaran pada 7 mata pelajaran, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, dan Agama. Sekalipun disibukkan kegiatan 2 Mei, namun para siswa telah dibekali matang sehingga konsisten tekun belajar mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu, kesuksesan siswa berkat ketekunan dan tetap menjaga marwah institusi pendidikan setelah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Panitia USP tahun 2026 SMP Budi Mulia Langgur, Teresia Lesomar menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan telah berlangsung hingga hari keempat, yang diawali pada hari Kamis pekan kemarin, dan selama berlangsung ujian setiap harinya dilangsungkan pada satu pelajaran. Selain itu, sebelum pelaksanaan pengayaan, rapat dilakukan pihak sekolah bersama orang tua terkait pelaksanaan penguatan atau les yang diawali bulan Januari hingga bulan Maret. Baik kesiapan untuk TKA maupun USP yang akan berakhir pada tanggal 13 Mei 2026, juga persiapan-persiapan teknik terkait dengan jaringan digunakan 2 jalur jaringan internet, sehingga di hari keempat pelaksanaan ujian berjalan dengan aman. TNI sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara akan selalu hadir di semua lini kehidupan sosial untuk memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat. Ungkapan ini disampaikan Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim saat ditanya RRI mengenai komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipnas. Dandim mengatakan persoalan Kamtipmas masih menjadi isu penting di setiap wilayah sehingga membutuhkan strategi dan konsentrasi penuh dalam penanganannya. Selain sosialisasi dan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan, TNI juga aktif terlibat langsung membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bertujuan mendekatkan diri dengan masyarakat. Dandim menilai, upaya ini merupakan langkah strategis dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan Kamtipnas. Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Tual Yakobus Resubun mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal memperkuat sosialisasi kebijakan publik agar informasi pembangunan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara APBN dapat dipahami masyarakat secara utuh. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi pimpinan bertajuk Kopi Pagi yang berlangsung di aula kantor pelayanan pembendaharaan negara KPPN Tual Selasa pagi. Menurut Resubun, masih terjadi distorsi informasi di tengah masyarakat karena pesan kebijakan pemerintah belum tersampaikan secara maksimal. Oleh sebab itu, media memiliki peran strategi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman terhadap arah kebijakan pembangunan. DPRD Maluku Tenggara meminta masyarakat pemerintah daerah bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kali ini yang disinggung dari sektor pariwisata Ketua Komisi 2 Fadli Reayaan mengatakan dengan menarik pajak tidak saja dari parkiran PAD Maluku Tenggara bisa bertambah, namun hal tersebut harus didukung dengan perhatian penuh dari pemerintah daerah, semisal membangun fasilitas umum dan menata destinasi wisata tersebut agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Petani sayur asal desa Ohoitel Kota Tual sejak beberapa hari terakhir melakukan panen untuk sejumlah jenis sayur seperti sawi, bayam, dan kangkung. Hasil panen tersebut kemudian dijual ke pasar Maren Tual dengan harga relatif murah dari biasanya. Salah satu petani sekaligus penjual, Ella Rahawarin kepada RRI Selasa pagi mengaku saat ini hasil panen diperoleh cukup melimpah, namun belum dapat menghasilkan keuntungan karena minat pembeli tidak sesuai harapan. Ella mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual sebanyak 20 hingga 30 ikat dengan harga per ikat Rp5.000 dan Rp10.000. Bahkan seringkali terpaksa dilelang dengan harga murah hingga Rp5.000 per 3 ikat jika sudah memasuki waktu malam hari. Pelaksanaan ujian satuan pendidikan di SMP Santa Teresia Langgur berjalan lancar tanpa kendala. Kepala SMP Santa Teresia Langgur Francina Lerebuan kepada RRI Selasa pagi menjelaskan pelaksanaan ujian satuan pendidikan yang diagendakan mulai tanggal 7 hingga 13 Mei 2026 dan ujian satuan pendidikan ini mengikuti peserta menghadapi ujian pada 7 mata pelajaran dengan soal yang disusun para guru yang dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk 4 mata pelajaran. Akan tetapi dalam musyawarah guru mata pelajaran dalam klaster 2 Kecamatan Kiai Kecil masing-masing SMP Budi Mulia, SMP Teresia, SMP Seminari, SMP Negeri 1 Kiai Kecil, dan SMP Negeri 14 Kecil. Sementara itu, kolaborasi orang tua murid menjadi indikator penentu meningkatnya minat siswa baru masuk ke SMP Santa Teresia. Hal ini dikemukakan Kepala SMP Santa Teresia Langgur Francina Lerebulan ketika dikonfirmasi menyangkut pembentukan panitia penerimaan siswa baru yang akan dilakukan usai pelaksanaan USP. Berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan termasuk petunjuk kuota,
dan indikatornya yang dihitung berdasarkan jumlah ruangan yang tersedia dari total 5 ruang belajar, dan yang sangat menentukan yakni tingginya animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang dimaksud. Karena insensi siswa baru untuk mendaftarkan diri masih dipengaruhi banyak sekolah yang baru dan berharap peran orang tua untuk terus mempromosikan sekolah bersama panitia untuk menjaring siswa baru ingin mengenyam pendidikan di institusi pendidikan itu. Bencana angin puting beliung menerjang Ohoiwaer, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Menyebabkan 3 rumah warga mengalami kerusakan, meski tidak menimbulkan korban jiwa, para korban terpaksa mengungsi ke rumah tetangga karena kondisi rumah yang terdampak belum aman ditempati. Staf khusus Bupati Maluku Tenggara Luther Chaki Rahayaan mengatakan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara langsung bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian tersebut. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun segera menginstruksikan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Camat Kei Besar Utara Barat, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pendataan dan penanganan awal di lokasi terdampak. Pemerintah Kota Tual menyiapkan bantuan dan ganti rugi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat keributan antar warga di Desa Viditan. Bantuan tersebut masih dalam proses pengajuan sebelum nantinya disalurkan kepada masyarakat terdampak. Wakil Wali Kota Amir Umrah mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan bantuan bagi sejumlah rumah yang warganya mengalami kerusakan. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak keributan. Amir Umrah menjelaskan saat ini proses pengajuan bantuan masih menunggu tahapan administrasi sebelum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat berjalan lancar sehingga bantuan segera diterima warga. Pemerintah Kota Tual memberikan peringatan keras kepada pedagang yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Langkah tegas itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik penjualan yang merugikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir mengatakan, pihaknya telah menemukan beberapa pelaku usaha yang menjual di atas ketentuan. Pemerintah akan merekomendasikan kepada Bulog agar distribusi kepada pedagang tersebut dihentikan sementara. Menurutnya pedagang yang melanggar akan diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Jika pelanggaran kembali ditemukan, maka pemerintah akan meminta Bulog mencabut status mereka sebagai mitra resmi. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, di akhir bulan Mei nanti, penjualan hewan kurban sudah mulai terlihat. Salah satunya di lokasi Beten Indah Kota Tual, di mana sudah mulai terlihat hewan kurban seperti kambing dan sapi yang mulai dilepas merumput di sana. Kamal Hadi, salah satu penjual hewan kurban, mengatakan dalam beberapa tahun ini penjualan hewan kurban agak sepi. Ini bisa saja terjadi karena efisiensi yang sedang berlangsung, tetapi pihaknya tetap memudahkan orang berkurban dengan memberikan harga yang masuk akal. Sejauh ini Kamal Hadi menilai penjualan hewan kurban masih tetap berjalan sekalipun agak sepi. Meskipun menurun, pihaknya tetap menyiapkan ratusan hewan kurban demi memberikan pilihan terbaik bagi calon pembeli. Panitia Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP Bundia Mulia Langgur telah menyusun program prioritas pada perekrutan siswa di tahun ajaran baru. Hal ini dikemukakan Kepala SMP Bundia Mulia Langgur, Engelbertus Retop, ketika dikonfirmasi RRI sehubungan dengan langkah strategis pihaknya untuk membuka ruang bagi peserta didik yang baru lulus SD dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Olehnya itu, arahan kepada panitia agar mengintensifkan sosialisasi ke seluruh satuan pendidikan dasar dan menyesuaikan kuota. Sejalan arahan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, selain itu minat orang tua menyekolahkan anaknya di institusi pendidikan ini telah nampak. Diawali komunikasi orang tua untuk melakukan registrasi peserta didik lewat komunikasi telepon maupun media email sekolah guna mendaftarkan anaknya sebagai murid baru. Beras SPHP merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras berkualitas dengan harga sesuai eceran tertinggi. Guna menekan lonjakan harga beras SPHP yang diproses dengan mesin modern dan distribusi merata ke pasar tradisional, retail modern, dan outlet resmi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Angki yang ditemui di ruang kerjanya terkait pengawasan penjualan beras SPHP mengatakan pihaknya selalu melakukan pengawasan terhadap beras SPHP yang disalurkan di setiap rumah pangan kita, RPK, yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Misa Ekaristi Kudus memperingati kenaikan Yesus Kristus Kamis 14 Mei 2026 berlangsung hikmat dan hangat dari Katedral Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur. Misa yang dipimpin Pastor Budi Nuinuhan Projo dibantu Pastor Neles Yamlean MSC ini menekankan bahwa sebagai umat Katolik, umat diberkati dan diutus untuk mewartakan kabar gembira. Dengan mengambil momen kenaikan Yesus Kristus, Pastor Budi Inuhan menegaskan sebagai orang Katolik, tugas perutusan kita berat, tetapi harus dijalani dengan keyakinan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan umat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah hingga pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal itu disampaikan Stepanus dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi di Aula Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara KPPN Tual Selasa lalu. Menurut Stepanus, pemerintah daerah pada prinsipnya tetap mendukung program Presiden, namun penyesuaian anggaran yang terjadi setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD disahkan, membuat daerah kesulitan menyesuaikan program pembangunan. Ia menilai kebijakan efisiensi berbeda dengan pola refocusing anggaran pada pandemi COVID-19 karena sebagian anggaran daerah kini ditarik kembali ke pusat. Pemerintah Kota Tual mengumpulkan sejumlah OPD dan dinas terkait guna membahas pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang masih berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abdu Fadirubun meminta OPD segera melengkapi dokumen dan perbaiki administrasi aset yang masih memerlukan penyesuaian. Pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi agar terus pengelolaan aset dapat berjalan dengan lebih tertib dan sesuai aturan. Menurutnya, pengelolaan aset menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara Charles Vialli Rahantongna mengungkapkan kenaikan harga material dan persoalan teknis di lapangan menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dana alokasi khusus DAK fisik di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. Sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara juga terserap untuk belanja pegawai sehingga pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan secara bertahap. Selain itu, sejumlah proyek fisik harus dikembalikan disesuaikan karena kenaikan harga barang dan material terjadi setelah proses penganggaran dilakukan. Kondisi ini tersebut berdampak langsung terhadap proyek yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Pemerintah daerah kini harus menghitung ulang volume pekerjaan agar proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan di masyarakat maupun dengan kontraktor. Penyesuaian itu dilakukan karena nilai anggaran tetap sementara harga material dan biaya pekerjaan terus meningkat di lapangan. Pedagang di sekitar pelabuhan feri Kota Tual meminta agar akses pintu samping pelabuhan dibuka kembali saat kapal bersandar. Penutupan akses tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir mengatakan para pedagang menyampaikan keluhan tersebut saat pemerintah melakukan pemantauan pasar. Menurutnya, pembeli dan pulau-pulau sekitar kesulitan menjangkau kios pedagang akibat akses yang tertutup. Para pedagang berharap pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak ASDP untuk membuka kembali pintu ketika kapal feri tiba. Mereka menilai langkah itu dapat membantu meningkatkan aktivitas jual-beli di kawasan pelabuhan. Pemerintah Tual, Kota Tual mengaku menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama pihak terkait. Masukan dari para pedagang dianggap penting karena berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat kecil. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru terus mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan seluruh data desa lengkap, akurat, dan mudah diakses. Kepala BPS Kepulauan Aru Christian H. Soplantila mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada lagi kekurangan atau ketidaksesuaian data di tingkat desa. Menurut Soplantila, desa ini tidak lagi hanya menjadi objek pendataan tetapi juga menjadi pilar utama dalam penyediaan data pembangunan daerah. Yang menegaskan pembangunan harus dimulai dari desa sehingga pemerintah daerah lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan. Polemik penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Berbagai kendala turut mewarnai proses pengelolaan sampah baik di tempat pembuangan sampah sementara TPS maupun tempat pembuangan akhir TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Tual, Jamal Renhuar kepada RRI mengemukakan, selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemilik. Keberadaan hewan ternak liar yang biasa mencari makan di area tempat sampah membuat petugas kesulitan saat pengangkutan karena sampah yang semula berada di dalam kantong menjadi terburai dan tak beraturan akibat ulah hewan ternak liar. Penurunan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan bantuan MBLB oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi.

Komandan Kodim dan Dim 1503 Kota Tual, Maluku Tenggara, Di Agus Salim meminta forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi yang digelar di Kantor Pelayanan Pembendaraan Negara KPPN Kota Tual terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini. Andi Agus Salim mengatakan penyampaian data ekonomi oleh KPPN membuka wawasan seluruh unsur pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal daerah. Berdasarkan data resmi pemerintah, data yang dipaparkan dalam forum tersebut penting karena bersumber dari lembaga resmi pemerintah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat. Pendampingan dan bagi ibu hamil persalinan secara rutin dilalui dengan identifikasi dan memberikan pertolongan hingga melahirkan. Pernyataan itu disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual, Amima Refra, ketika dikonfirmasi RRI terkait peran bidan secara akurat. Mampu menekan angka kematian ibu dan anak hingga titik 0%. Karena seorang ibu hamil diminta untuk melakukan persalinan di setiap fasilitas layanan kesehatan tanpa melalui dukun yang akan berdampak buruk pada kondisi kesehatan ibu. Belum lagi gejala gangguan kesehatan lainnya yang harus dihindari olehnya itu, setiap bidan telah memiliki data akurat menyangkut ibu hamil di wilayah kerja serta memberikan pelayanan para ibu hamil guna memberikan kenyamanan bagi ibu dan anak serta masa pas persalinan. Demikian sepekan info kali ini, saya Resti Febrianti mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam ini saya Tuti Lontar kembali bersuah di ruangan dengan Anda dan operator studio Arif, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian sepekan info di edisi siar Minggu 17 Mei 2026 yang disampaikan oleh rekan kami Resti Febrianti. Dan insya Allah di minggu depan juga kami akan hadirkan kembali sepekan info di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya juga yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Selamat malam pendengar. Ya, kami ajak Anda untuk menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara, Prabowo minta stok pangan nasional dijaga di tengah krisis global. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Perum Bulog agar lebih memprioritaskan ketahanan pangan dalam negeri sebelum menjual stok beras ke negara lain. Pesan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Menurutnya, situasi krisis global akibat konflik di Timur Tengah masih belum bisa diprediksi kapan berakhir. Karena itu, pemerintah diminta tetap fokus menjaga stok pangan nasional. Yang menyebut kondisi cadangan beras Indonesia saat ini relatif aman, bahkan sejumlah negara mulai tertarik membeli komoditas pangan dari Indonesia di tengah terganggunya rantai pasok global. Prabowo mengatakan beberapa negara sebelumnya sempat menghentikan ekspor komoditas utama demi menjaga kebutuhan domestik masing-masing, termasuk India dan Bangladesh. Menurut dia, keberhasilan Indonesia menjaga pasokan pangan tidak lepas dari kerjasama banyak pihak, mulai dari petani hingga para TNI dan Polri yang ikut membantu sektor pertanian. Prabowo menegaskan ketahanan pangan bukan cuma soal mencari harga paling murah lewat impor, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan pangan saat krisis terjadi. Ia juga mengatakan kondisi Indonesia yang sudah lebih siap di sektor pangan membuat negara lebih kuat menghadapi tekanan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo turut meresmikan operasional lebih dari 1.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang disebut bakal mendukung aktivitas pertanian dan distribusi komoditas di daerah. Sebanyak 1.061 koperasi tersebut tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemerintah juga menargetkan pembangunan puluhan ribu koperasi lainnya selesai dan mulai beroperasi penuh pada Agustus 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tua All dimanapun Anda. Iya, Anda berada. Kami cukupkan keruan dengan Anda, rangkaian musik dan informasi saja. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani jelang mimbar Katolik Minggu 17 Mei 2026 yang disampaikan oleh Pastor Amando Sriaan di malam ini, dan lebih khususnya bagi saudara kita umat Kristiani Katolik yang ada di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dengarlah Tuhan seruanku kepadamu. Kasihanilah aku dan jawablah aku seturut sabdamu. Kucari wajahmu, wajahmu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, jumpa lagi dalam mimbar agama Katolik malam ini, Minggu 17 Mei 2026, hari Minggu Paskah yang ke-7, yang juga ditetapkan sebagai hari Minggu Komunikasi Sedunia, dengan tema permenungan kita, menjaga suara dan wajah manusia. Setelah Yesus naik ke surga, ada gerakan para murid yang lebih sering berkumpul dalam satu perkumpulan. Mereka tidak lagi bisa memandang Yesus secara fisik ataupun dalam pengalaman penampakan sesudah bangkit. Sekarang mereka bersatu sebagai saudara yang bertekun dalam doa dan tinggal bersama. Kebersamaan para murid ternyata memang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun berdoa bagi para muridnya karena mereka masih berada di dunia untuk melanjutkan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita diajak untuk merenungkan doa Yesus kepada Bapanya sebelum sengsaranya. Dalam Injil Yohanes, Yesus memohon agar para muridnya dipelihara dalam nama Bapa, bersatu dan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Doa Yesus ini bukan hanya untuk para rasul, tapi juga untuk kita semua yang percaya kepadanya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, menjaga iman, memuliakan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Melalui permenungan dalam mimbar agama Katolik malam ini, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, agar kita semakin dikuatkan dalam iman dan mampu menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Mari kita membuka permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kasihmu yang tak berkesudahan. Pada malam hari ini, Engkau mengumpulkan kami dalam persekutuan iman untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkan kasih putramu Yesus Kristus. Ya Bapa, melalui doa Yesus, Engkau menghendaki kami hidup dalam kesatuan dan berdoa dalam lindungan namamu. Maka kami mohon, curahkanlah Roh Kudusmu atas kami, agar hati kami dan pikiran kami terbuka untuk memahami kehendakmu. Teguhkanlah iman kami, satukanlah kami dalam kasih, dan tuntunlah kami untuk mampu hidup seturut kehendakmu, serta memuliakan namamu dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu,
supaya putramu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku jalankan. Aku lakukan sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau.

Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapak, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu Paskah yang ke-7 ini ditetapkan sebagai hari komunikasi sedunia. Kata komunikasi berasal dari kata Latin communicare yang berarti membuat sesuatu menjadi bagian dari suatu kebersamaan. Doa juga merupakan komunikasi dari hati ke hati yang berbuahkan persekutuan baik antara si pendoa dengan Bapa maupun dengan orang yang didoakan. Yesus menyadari bahwa saat-saat akhir bagi dirinya telah tiba. Ia memberi wasiat kepada para murid berupa wejangan perpisahan. Wejangan tersebut kemudian ditutup dengan sebuah doa. Doa Yesus yang disampaikannya kepada Bapa dalam bacaan Injil pada hari ini terasa begitu menyentuh. Doa tersebut merupakan percakapan dengan menggunakan kekuatan hati sehingga tidak terjatuh pada tuntutan teks yang normatif. Dengan komunikasi dari hati ke hati, terjadilah yang namanya persatuan relasi antara Yesus dan Bapa. Relasi dan kesatuan yang dialami Yesus dan Bapa mendorong Yesus untuk berdoa bagi kesatuan semua orang yang percaya pada Yesus, di mana kita pun termasuk di dalamnya. Demikian, melalui doa, pada dasarnya mengajak setiap orang untuk menyadari kesatuan dengan Allah dan dengan sesama. Doa merupakan salah satu berkat terbesar yang kita miliki sementara kita berada di dunia. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga. Inti dari kita berdoa bukanlah rumusan atau kewajiban, apalagi hafalan, tetapi relasi. Kerap kali kita sering terpaku pada rumusan, bukan hubungan. Kita sering memperbanyakkan intensi, tetapi lupa untuk memperdalam relasi. Lihatlah bagaimana Yesus membangun relasi dengan berkomunikasi dengan Bapanya melalui doa. Sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini, apa yang diperbuat Yesus menjadi cermin reflektif tentang makna komunikasi yang sejati. Yesus memberi teladan kepada kita dalam hal berdoa, bahwa doa adalah suatu bentuk komunikasi iman antara manusia dengan Allah Bapa untuk membangun relasi yang mendalam. Inilah esensi sebuah doa dengan komunikasi sebagai tindakan spiritualitas, sebuah perjumpaan yang menghidupkan hubungan dari hati ke hati. Persatuan Yesus doakan biar rela menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana setiap kita menginginkan adanya sesuatu persatuan, baik itu di tengah keluarga, komunitas, masyarakat, tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Salah satu bagian dari teks Injil hari ini mengisahkan Yesus yang berdoa untuk kesatuan semua orang yang percaya. Tujuan doa itu ialah agar tercipta persatuan

Bapa, Putra, orang percaya. Ut omnes unum sint. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita. Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-11. Dalam doanya, Yesus menghendaki agar semua orang yang percaya kepadanya sentiasa bersatu dengan Allah dan sesama. Hal ini berarti membangun relasi yang dekat dengan Allah, hidup rukun dengan sesama, dan bekerja sama menciptakan serta mengembangkan kebaikan bersama dalam persatuan. Amat baik jika dalam doa-doa pribadi maupun doa bersama, kita mohonkan terus-menerus persatuan dan kebersamaan. Jalin selalu persatuan, kerukunan, kerjasama, dan hindari perpecahan atau perselisihan yang tidak perlu, sebagaimana kisah dalam bacaan pertama. Semoga doa persatuan Yesus menjadi kenyataan di dalam rumah tangga, keluarga, komunitas, gereja, lingkungan masyarakat, ataupun tempat kerja kita masing-masing. Belajar dari teladan Yesus tentang spirit komunikasi, sebagaimana berdoa, ketika seseorang berbicara dari hati, akan menciptakan koneksi penting yang membuat orang lain merasa terhubung dan dihormati. Dalam berkomunikasi, marilah kita belajar menimbang kata-kata yang penuh kelembutan di tengah keluarga, antar pasangan, anak orang tua, di antara teman, dan di tempat kerja di mana kita hidup dan berada. Di komunitas-komunitas maupun di media sosial. Dengan begitu banyaknya kata-kata kebencian akan digantikan dengan kata-kata dan ungkapan yang penuh dengan kesejukan, harapan, dan damai. Itu juga akan menjauhkan kita dari penilaian yang terlalu cepat, penghakiman, kebiasaan menceritakan keburukan orang yang tidak hadir, yang tidak bisa membela diri, serta segala bentuk fitnah. Akhirnya, marilah kita saling menjaga suara dan wajah manusia. Ini adalah tema Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-60 di tahun 2026 ini. Melalui tema ini, Vatikan menegaskan komitmen gereja untuk memastikan bahwa di tengah kemajuan teknologi, suara dan wajah manusia tetap menjadi pusat komunikasi. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Perayaan hari Minggu Komunikasi ini bukan sekedar momen seremonial belaka, melainkan sebuah refleksi mendalam mengenai bagaimana komunikasi dalam segala bentuknya menjadi instrumen pewartaan Injil dan dialog kemanusiaan yang mendalam di tengah dunia yang terus berubah. Seperti yang pernah dikatakan oleh mendiang Paus Fransiskus dalam pesannya, komunikasi yang sejati haruslah mendekatkan, menyembuhkan, mempererat, dan tidak menciptakan jurang pemisah. Paus Leo ke-14 juga mengingatkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun dialog dan menciptakan ruang bagi perjumpaan.
maka marilah kita menggunakan media digital, cetak, sosial untuk mewartakan kabar baik, menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif. Hari Minggu Komunikasi Sedunia ini mengajak kita untuk berkomunikasi secara benar, baik, dan indah sebagai bagian dari misi gereja di dunia modern. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita menutup permenungan kita pada malam ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan pada malam hari ini. Melalui doa putramu, engkau mengingatkan kami akan pentingnya hidup dalam kesatuan dan tetap setia dalam iman. Bantulah kami ya Bapa, agar kami mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan, saling mengasihi dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Semoga apa yang kami terima di malam hari ini semakin meneguhkan langkah kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Utuslah kami kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari dengan semangat baru, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dalam segala hal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam mimbar agama Katolik malam ini, Minggu 17 Mei 2026, hari Minggu Paskah yang ketujuh, hari Minggu Komunikasi Sedunia, dengan tema permenungan menjaga suara dan wajah manusia. Sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.

Kau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu, atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

0: Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar. Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal manusia 1447 yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu untuk data haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan dari sekarang dari 27 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan.
13: Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
14: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengatur. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan setelah 12, semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
15: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Senjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
16: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Senjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike, menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai. Mayjen TNI Jainul Arifin usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan saat ingat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah membadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut.

dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buraj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan

0: generasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
1: Bahkan kita untuk ke Jurda ini berinisiasi untuk pilot squadnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
0: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Selamat malam pendengar. Iya, kami cukupkan keruan dengar Anda. Pilihan-pilihan atau lagu-lagu pop Indonesia, dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 4 Ambon untuk mengikuti acara obrolan budaya di edisi Minggu 17 Mei 2026.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku usaha ya, yang ada di Laguna Gamhira. Ya, dengan Ibu siapa?
1: Nur Laila.
0: Ibu
1: Nur Laila Ahmad.
0: Ibu Nur Laila Ahmad. Nah, ini nama Laguna Gamhira sendiri artinya apa ini, Bu?
1: Kalau Laguna Gamhira sendiri itu namanya kampung yang hilang.
0: Ya, kampung yang hilang. Berarti sekarang sudah ditemukan ya. Ya, baik, Ibu salah satu pelaku usaha di sini ya. Hanya sendiri atau ada beberapa orang?
1: Saya dengan anak saya. Ada satu orang aja. Karena enggak tidak banyak pelanggan kan, maksudnya cuma satu orang aja.
0: Ya, jadi Ibu hanya sendiri di sini ya. Dan ini punya sendiri atau punya keluarga atau dari pemerintah sendiri?
1: Punya orang. Maksudnya ada punya orang tuh, maksudnya ada orang yang maksudnya suruh saya kelola kan. Jadi orang itu bukan pemerintah lah, orang biasa aja.
0: Iya, berarti ini punya orang yang dikelola oleh Ibu. Iya. Jadi hasilnya bagaimana ini? Apakah dibagi dua ataukah 50-50 atau 30-70 gitu?
1: Tidak bagi hasil. Maksudnya kita kan jaga di sini. Jadi kita bersih-bersih saja, sendualan toh. Itu enggak bagi hasil.
0: Berarti tidak ada bagi hasil ya. Jadi sepenuhnya jualan punya Ibu. Iya. Kalau masalah tempat sendiri apakah dikontrak atau bagaimana?
1: Tidak dikontrak, karena ini kita dijaga aja.
0: Oke, Ibu yang jaga ini ya. Iya. Jadi gratis gitu. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, Ibu dengan tempat Laguna Gamhira ini ya, untuk menu jualan di sini apa-apa saja nih, Ibu?
1: Ada gudeg panas, dingin, mie goreng, mie kuah, aqua, kan ada tuh. Terus pisang goreng, sampai pakainya sambal juga, gitu, es kelapa muda gula merah, itu aja.
0: Ya, baik, dan ini tentunya ada kisaran harganya gitu ya. Hmm. Ada yang paling murah sampai yang paling mahal. Bisa dijelaskan yang paling murah dan juga yang paling mahal gitu.
1: Nah, soalnya kan maksudnya barang-barang kan naik. Jadi kita juga kalau belanja kan biasa dulu kan harganya murah. Sekarang dia naik kan. Makanya kita juga naik sedikit aja begitu. Misalnya gudai kita kan jual 15 gelas karena dipakai gula, pakai air panas kan semua itu kan serba apa kan? Iya, jadi jelas 15.000 begitu. Maksudnya kita belanja juga harus pakai ojek begitu. Mie juga begitu, 20 harganya saya jual pakai telur 20 begitu.
0: Iya, baik, jadi harganya beragam ya, tergantung menu yang nantinya dipesan. Iya, gitu ya. Oke, dan ini untuk setiap harinya, kira-kira pelanggan yang datang, yang berkunjung di sini, kisarannya berapa nih dari pagi sampai sore gitu?
1: kalau dari pagi sampai sore kira-kira ada yang 300, 200, alhamdulillah kan. Yang penting ada begitu, biar sedikit-sedikit yang penting ada, yang penting dia masuk begitu.
0: Ya, pemasukannya per hari sekitar gitu ya, tergantung dari beberapa pelanggan yang datang berkunjung ya. Nah, ini dibukanya dari mulai pagi jam berapa sampai tutup jam berapa?
1: Pagi jam 7 sampai tutup jam 6. 6 sore gitu tutup.
0: Oke, dari pagi jam 7 sampai jam 6. Ya. Nah, untuk danau Laguna Gamhira sendiri nih, yang ditawarkan di tempat wisata di sini apa nih, Ibu?
1: Maksudnya gimana?
0: Untuk pemandangan mungkin di sini?
1: Pemandangan cuma lihat view aja, maksudnya the view, maksudnya Metara, Tidore, ya kan di sini cuma view aja terlihat apa-apa.
0: Oke, baik. Nah, ini kan juga pernah nih ada beberapa selegram juga sempat mengabadikan momen di sini. Nah, dan kita belum tahu nih ada selain itu ada siapa saja nih kalangan artis yang mungkin sudah berkunjung di sini, ada kata Rade?
1: Belum ada.
0: Belum ada artis yang datang berkunjung sini ya. Untuk dari kalangan pejabat biasa kan kalau dari luar ya ketika berkunjung ke.
1: Maksudnya dulu ada sih. Maksudnya dari apa, Manokwari juga ada. Terus dari baru-baru kan pejabat itu dari Jokowi juga ada yang datang di sini, rombongan kan, ada datang.
0: Berarti dari rombongan Jokowi juga pernah mampir di sini ya. Oke, dan untuk saat ini nih, biasa UMKM ini kan pasti ada dana-dana atau bantuan dari pemerintah sendiri. Nah, untuk terkait dengan pemerintah sendiri, apakah ada pernah datang untuk memberikan bantuan atau lain sebagainya?
1: Tidak pernah, Pak. Ini dana sendiri, maksudnya ya kita sendiri, maksudnya dana sendiri kan, tidak ada bantuan pemerintah, tidak.
0: Jadi belum ada sentuhan langsung dari pemerintah ya, terkait dengan fasilitas yang ada di Danau Fahira, Gamhira ya, Danau Gamhira itu ya, ini murni swadaya dari ibu sendiri ya, biaya termasuk modal dan juga bangunan fasilitas juga dibangun oleh ibu sendiri, itu ya.
1: Iya, bangun sendiri, saya tidak ada dana apa pemerintah, tidak, saya sendiri aja.
0: Iya, baik. Nah, untuk saat ini ya, kan banyak sekali tempat-tempat wisata baru yang sudah dibuka ya. Kalau saat ini, apakah pengunjung sama seperti hari-hari yang lalu masih ramai atau bagaimana?
1: Ya biasa-biasa aja, maksudnya pengunjung tidak banyak lah, biasa-biasa. Ya seperti saya bilang itu kan, hari-hari begitu aja.
0: Berarti masih sama ya. Dan ini ada, biasa kan kalau kita sekarang masuk di zaman digital ya, tempat-tempat wisata kan sudah mulai rame dengan digital medsosnya gitu. Nah, untuk Danau Gamhira sendiri ada medsosnya atau tidak ada IG, FB atau apa?
1: Tidak ada. Iya, tidak ada.
0: Oke, baik. Dan mungkin sedikit harapan dari ibu ya, terkait dengan kita kan sama-sama harus mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Maluku Utara, khususnya ya, yang ada di Kota Ternate. Harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat apa nih?
1: Ya insya Allah tuh, kalau pemerintah mau lihat ya insya Allah, kalau enggak juga enggak apa-apa, jadi usaha saya sendiri kan.
2: Selain itu ada lagi harapan-harapan atau keinginan apa dari ibu untuk saran-saran dari pemerintah gitu?
1: Ya saran gimana, kalau saya ya saya tuh mau saran sih, cuma gimana ya, begini aja.
0: Oke, mungkin harapan dari Danau Gamhira sendiri apa nih ke depannya? Bagaimana, apa yang harus ini dikembangkan lagi potensi yang ada di Danau Gamhira ini?
1: Iya sih, maksudnya
2: kedepannya mau bangun apa lagi di sini?
1: Enggak bangun apa-apa, begini
0: aja. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih ibu ya.
1: Moga sama-sama.
0: Iya, itulah sedikit perbincangan kita dengan Ibu Nur Laila selaku pelaku usaha di Danau Laguna Gamhira. Ya, oke, terima kasih ibu. Iya.

Demikian obrolan saya dengan Ibu Nur Laila Ahmad, selaku pemilik UMKM Laguna Gambira. Semoga bermanfaat. Saya Tasnim, sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat lagi. Tabea subacu.

0: Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Ternate, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bula dengan topik Bian Adat Masyarakat LDDORA SBT.
1: Anda masih bersama kami dalam acara Lintas Seribu Pulau, Sekor Wil Nusantara 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koru yang tiga Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Al-Hamid, kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah bian atau tekun adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang jadi ini kaitan adalah rubah farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saja teh.
2: Tentang ke sejarah usia.
1: Iya.
2: Aduh apa? Kau jaga
1: jabar tentau.
0: Pendengar budaya, bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldora, hanya satu orang yang bisa menyanyi bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat bian yang dinyanyikan.

0: sa ikaw lang yun ang tawarilo. Kung si ikaw nungupan balbatan mo ay ni malapaw. Pada saat ay lihat mahilangan, nabiliwara, nabiliwar, baru marana nabalas. Pada saat ini, Pak, sarang ajar matora.
1: Sejala di kelangan.
2: Salah satu dari orang tua mobil perempuan harus dia tanya.
3: Ya, saya kalau punya kepala marga. Ini yang gue adalah bentuk kayak
2: gue. Jadi saya nangis.
1: Nah, ini sebenarnya sebenarnya.
2: Baru pernah kau tiba di sini, baru pernah kau datang di sini.
3: Oke, dan tujuannya apa?
2: Tujuannya apa? Baru pernah kau beta dia kau lupa di sini. Kampungnya segala-gala. Kampung gue segala-gala di sini.
1: Selama ini
2: saya belum tahu kau datang di sini. Kau punya kau punya punya rombongan besar yang masih ada
3: apa?
2: Ini baru nak mau datang mau serahkan saya kan?
3: Lagi-lagi
2: orang-orang.
3: Masih keras
2: berarti harus lagi
1: banget ya itu
2: ini ada bagian nyanyi tuh
0: warat lama nama ide ye warat lama
1: nama ide ya kere nama nama
2: kere nama nama kere nama nama.
1: Jangan
2: kata-kata.

0: Tanjung Utara dengan Selatan turun kasih damai.
1: Ya jambuan rumah seperti angin
2: ribut. Angin ribut yang tadi.
1: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi ketua.
2: Jadi PBB. Jadi, jadi untuk menyamaikan kedua belah pihak.
3: Oke, ini tuh Pak, ini tuh
4: Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

Jangan kita tidak

0: Kalau perlawanan dalam hati itu berarti baiknya menggok. Bungkusan binar banyak bukan tak berarti. Hakim, hakim harus berkembangan dalam diri. Apa ini? Segera kepada
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Tuwinin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yuk, kini kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyang 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Al-Hamid, kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldedora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldedora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldedora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah bian atau tekun adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang itu. Jadi ini kaitan adalah rubah farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan tadi teh.
2: Tentang sejarah usir. Iya. Aduh apa? Udah
1: tahu
2: jaga
1: tuh zaman. Tahu. Jabar tahu.
0: Pendengar budaya, bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldedora, hanya satu orang yang bisa menyanyi bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosep bercerita bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldedora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat bian yang dinyanyikan.

0: saatnya lihat mah mah kilangan nabi luar ah nabi luar baru perana terbalas pada saat nyampai serang ajar matora
1: sejarah di tangan bilang biasanya dari
0: laki-laki biasanya
1: laki-laki dia
0: lagi duduk
1: lapor dia masuk kan dia lapor nah, lalu dong ada bikin apa ada kayak sirip itu yang berlaku kan baru nah dong tahu di kepala marga dengan
0: kepala dusun
1: kepala marga buka
0: perempuan dia minta
1: buka lalu perempuan lah ketika perempuan dia saya mau katakan mau maksud dulu tapi dalam hari ini laki-laki gue tidak mau buka kasih lampu-lampu
0: ya lampu tapi ini dia buka perempuan laki-laki
1: perempuan dia buka buka bungkusan tidak ada sini baru apa laki-laki pakai sama potong bungkusan laki-laki dan bilang perempuan itu kami dengan laki-laki
0: jadi biar buat biar apa apa dengan kamu
1: tekun.
0: Oh iya tekun ada dia sebuah apa yang apa sebuah nanti hilara.
1: Dalam kita perempuan dia tanya bang, ada biar dia mana ada dia
0: hilara.
1: Ini hilara ni sih. Menyangkut hilara mana tu leh?
0: Tapi mana hilara nama dia ni? Nama dia mana anak? Salah dari salah satu dari orang tua kopi perempuan harus dia tanya. Ya, saya tahu punya kepala marga.
2: Ini, nah gua adalah bentuk kayak
0: gua. Jadi, saya nah ini.
1: Nah, ini tidurnya seperti apa?
0: Baru pernah kau tiba di sini, baru pernah kau datang di sini.
2: Oke, dan tujuannya apa?
0: Tujuannya apa? Baru pernah kau beta dia kau lupa di sini. Kau punya segala-galanya. Kau punya segala-galanya di sini.
1: Selama ini
0: saya belum tahu kau datang di sini. Kau punya kau punya rombongan pasar yang ini sih ada
2: mak. Dan apa?
0: Selatan turun kasih damai.
1: Jaga bona rumah seperti angin sibuk
0: berlalu.
1: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi
0: terus. Jadi PBB. Jadi untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2: Oke ini tuan.
3: Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat. Untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirip pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

0: kalau perlawanan dalam hati itu berarti baiknya mengok bungkusan minar baiknya bukan tapi berarti hakim hakim harus tangan dan ada apa aja segera cepat
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yang kini kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Bula. Selanjutnya kita menuju ke RRI Samulaki dengan topik patung tumbur. Dan cerita dari RRI Samulaki berikut ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 17 Mei 2026. Saya Tau akan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samulaki dalam siaran berjaringan Budaya Serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, patung tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Samulaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar, kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
2: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak punya kesibukan setiap hari apa saja Bapak?
3: Buat mas, kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
2: Oh, jadi sumber penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mungkin patung saja Bapak ya?
3: Iya.
2: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
3: Pertama-tama kita siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebon itu, kayu hitam.
2: Oh, ebon, iya.
3: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku khusus siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
2: Oh, jadi patung tumbur ini dia hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu eboni di Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa sih yang Bapak buat?
3: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
2: Iya.
3: Itu patung yang duduk sambil tongkodagu, terus patung tani, lalu perahu itu perahu Tanimbar, lalu perahu jenis begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
2: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
3: Ya, sudah sejak gue di bangku SMA tahun 1990.
2: Ini turun-temurun ataukah memang sejak itu baru Bapak mulai?
3: Iya, jadi objek-objek ke kerajinan ini objek turun-temurun itu. Objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
2: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak, eh?
3: Iya.
2: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
3: Ya, itu pesanan itu dari apa sudah kabupaten kota, khususnya di provinsi, di kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui apa sudah dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
2: Sejauh ini lancar pemesanannya, lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, apakah memang memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
3: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena dilanda dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari apa sudah para pengrajin yang ada di desa. Karena mungkin terkait dengan landanya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar. Ya, mungkin satu bulan ya bisa masuk pemasukan sampai 2-3 juta, ada pun sampai 5-6 juta.
2: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan
3: sekitar setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu, paling paling minimal satu bulan itu ya 1.500. Ada kalanya tidak ada sekali.
2: Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
3: Kalau pengajian lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri itu kita bergantung pada kerajinan ini Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar ya itu kayaknya kita ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
2: Jadi apa solusinya Bapak kalau memang tidak ada sekali Bapak dong, apa aktivitasnya apa mungkin?
3: Terpaksa kita cari pekerjaan lain sementara ini.
2: Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu Bapak?
3: Kalau tidak ada jalan lagi kita terpaksa akan kita masih kerajinan ya berjalan di kota sebelah sih ya suruh sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya Ibu.
2: Jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerjaan ya. Seperti itu, tapi itu membantu Bapak? Apakah memang dia lancar bagus ataukah bagaimana Bapak?
3: Kalau seandainya kalau macam ketemu di kampung lalu tidak ada konsumen yang masuk berarti kita langsung berjalan menjual hasil kiram ya hasilnya lumayan juga.
2: Biasanya harga jualnya seperti apa Bapak? Ya. Harga jualnya Bapak jual harganya seperti apa Bapak? Berapa harga jualnya?
3: Jadi harga patungnya, harga perahunya biasanya kan kita jual-jual. Nah, kalau patungnya kita kurang jual di kota karena orang kurang jual patung. Kalau perahu kita jual ya kita tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500 ribu itu per buah. Nah setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung bertanya juga. Jadi hasilnya lumayan kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan ya banyak tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
2: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
3: Ya.
2: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
3: Ya ukuran kalau untuk ukuran perahu itu nggak pasarannya lancar Ibu. Itu kalau patungnya itu kadang-kala mungkin sangat kurang kalau itu sangat kurang kalau pembeli kalau beli patungnya itu sangat kurang karena mungkin kira-kira dan pikir mungkin patung itu mungkin 1-2 tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap jadi itu yang banyak.
2: Sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak. Itu untuk lebih dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak? Apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli perahu?
3: Kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya mereka sangat senang, tapi yang lebih banyak kita sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu ya main itu yang memang sangat senang. Kalau dari negara, tapi kalau dari kalau dari Indonesia sendiri ya mereka sangat senang dengan kapal-kapal. Ya, gantung mana ada 1-2 yang senang juga, tambah pena, tambah pisau, yang lain-lain.
2: Untuk harga penjualannya apakah berbeda untuk nominal dengan dalam negeri ketika ada yang membeli dari dalam negeri dan luar negeri ataukah memang sama nominalnya dipatok sama seperti itu?
3: Ya untuk ya memang sangat berbeda Ibu. Kalau untuk dalam negeri khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Kalau untuk tanibar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat itu 100.000. Tapi kalau untuk daerah dari luar daerah kepulauan tanibar khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu sudah sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250.000 mereka tenang.
2: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya Bapak, untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual selain perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
3: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, patung tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Mm-hmm. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Mm-hmm. Ya, kayunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita jual dengan bahan kayunya. Mm-hmm. Jadi seperti itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250.000. Mm-hmm. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300.000. Mm-hmm. Kita dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya. Mm-hmm.
2: Jadi yang paling harganya yang paling dominan, paling tinggi dan itu apa Bapak, patung? Perahu?
3: Dominannya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Mm-hmm. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai 1 meter sampai 1 meter setengah. Mm-hmm. Itu yang 25 cm kalau perahu terbuah itu 350.000 sampai 300.000. Mm-hmm. Sekarang bisa 350 kalau 25 cm. Mm-hmm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Mm-hmm. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000. Mm-hmm. Kalau menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
2: Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain, yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
3: Iya, ya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Hmm. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semer, dibutuhkan tron, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Hmm. Tapi kalau patungnya tinggal papat lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
2: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu, Bapak?
3: Dari tingkat bahannya itu.
2: Jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu, Bapak?
3: Ya.
2: Tidak terlalu.
3: Ya, tingkatnya yang sulit gitu.
2: Jadi untuk bahannya itu dari bahannya, tidak bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
3: Iya.
2: Oke Bapak, kalau untuk Bapak sendiri, kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
3: Iya.
2: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
3: Lomba desa iya.
2: Iya.
3: Desa juga terlibat itu.
2: Seperti apa itu Bapak?
3: Dalam lomba desa kemarin. Lalu kemarin kan dari tim dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Lalu masing-masing kelompok, lalu kita juga sementara itu kita di dekat kelompok kita sendiri. Lalu mereka tanya, lalu kita sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami Bu. Jadi kita sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam tingkat kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemaparan, karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID sehingga pemaparan sekarang ini kan sangat sulit. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku. Bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Kita sangat sulit di situ. Lalu apa sih lah dari petugas-petugas yang kunjung kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
4: Jadi untuk mengikuti lomba kan Tumbur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumbur Bapak ya, untuk lomba desa itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya, seperti apa kelompoknya, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak, persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
3: Kita kelompok kita kan kita cuma ambil kita beta, lalu beta istri, terus anak. Lalu beta dijadikan satu kelompok. Karena saya ambil dari orang lain juga, cuma kalau kita ambil untuk kerja ini hari, kan mereka bilang lain, makanya tidak jalan. Jadi beta ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta di kelompok.
4: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, kan sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
3: Iya.
4: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri bersama anak, ataukah memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
3: Yang terpilih itu semua kelurahan yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah bawa, dibilang bahwa itu sudah profesional, sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
4: Ada berapa ya ikut Bapak?
3: Saya tahu belum ada berita persis, Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
4: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
3: Iya, setiap apa sudah waktu yang lama dari setiap dari
4: kabupaten kota tiap perwakilan. Iya,
3: disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok. Lalu kita siap lalu mereka kunjungi kita.
4: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
3: Iya,
4: jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan, dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya. Baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya.
3: Iya.
4: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa, nanti belum tahu selanjutnya seperti itu Bapak ya.
3: Kita juga kemarin kita kan sampaikan ke apa sudah para tim bahwa kita kalau lomba dengan di tingkat regional itu kita tidak takut, kita sebagai pengrajin kita tidak takut, sebab kita bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada tahun 1989.
4: Kita
3: di provinsi waktu gubernurnya Pak Latif Eisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, kita ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi orang Jepara kerja kita di kerajinan, kita juga kerja orang Jepara di kerajinan. Lalu pada saat itu kita meraih jasa juara satu umum. Juga kita bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, kita tentu, karena kita sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang bahwa orang Jepara itu orang yang berbahaya, kita takut, tapi dia penuh kita tidak takut.
4: Menurut Bapak sendiri apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu Bapak?
3: Saat itu kita pertukaran ukiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin. Lalu ukiran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu Ibu Ratu Koisina, lalu kita bilang kalau memang pertukaran ini kita minta supaya motifnya sama, tidak usah beda. Lalu disetujui baru minta lalu disetujui. Lalu kita lomba. Kita lomba, kita kasih perahu, perahu lu, dari hasil hasil perahu mereka ke beta. Lalu beta bilang beta siap. Lalu beta bikin. Lalu beta kasih ke orang, beta suruh buat patung tani. Lalu tidak sama. Satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis. Tapi beta buat burung kerajinan. Kita buat satu hari setengah saja selesai. Lalu udah dapat juara satu umum.
0: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
3: Itu kalau dari Maluku, siapa dengan orang Jepara, sementara Asnaf berapa pun yang orang Bali. Ini apa ini saja ini ada empat daerah saja yang lomba.
0: Oh, empat daerah yang lomba ya Bapak ya. Pengalaman berharga juga itu jadi catatan juga untuk Bapak memang optimis bahwa memang Bapak layak juga untuk ikut ya Bapak ya.
3: Iya iya.
0: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak kita sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya Bapak ya. Persiapan-persiapan apa yang disiapkan iya. Mungkin ada patung atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu Bapak ya.
3: Iya, berbagai macam patung yang kita sudah siapkan. Ya bermaksud pokoknya untuk apa saja yang kita pikir kita bikin. Jadi siap untuk mau coba. Ya tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk mewakili juga bisa. Tapi kalau kita juga karena kita juga umur sudah ya mau dibilang bahwa umur sudah matahari mau jatuh tuh. Jadi
0: apa usia berapa sekarang?
3: Kita 54 ibu.
0: Oh 54 ya Bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini Bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah Bapak ya. Ada kira-kira ukiran-ukiran iya Bapak?
3: Iya ukiran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa apa sudah masuk lomba itu kita mau buat barang yang aneh. Tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Rajin belum pernah bikin
0: sesuatu yang menarik perhatian begitu Bapak ya, agak beda menurut Bapak begitu. Masih dipikirkan Bapak ya, belum ada. Tapi sudah beberapa yang sudah disiapkan begitu Bapak ya.
3: Iya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan. Lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa. Cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
0: Jadi untuk pembuatan ini sendiri Bapak kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur Bapak ya.
3: Iya.
0: Ketika kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu ada gak sih perbedaan-perbedaan mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu Bapak atau memang semua kualitasnya sama begitu Bapak?
3: Iya ada perbedaan kualitas.
0: Seperti apa tuh Bapak?
3: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang kedua motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk ke patung lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan ini. Ya seperti motif yang ini ya ceritanya bagaimana terus perahu yang ini kira-kira ceritanya bagaimana itu yang perlu dikembangkan.
0: Bisa Bapak bisa jelaskan sedikit mungkin pendengar juga mau tahu tuh Bapak tuh dari setiap patung-patung Tumbur yang Bapak buat sendiri kira-kira dari apa sih yang menjadi motif apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu Bapak?
3: Iya motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu dari itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa. Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita tidak. Tongkat dagu itu adalah hidup untuk mendirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu sempat di Pongka Dagu mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung Pongka Dagu, setelah di patung Pongka Dagu terus patung pegang tempat siri. Tempat persembahan itu apa sudah tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan orang-orang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan. Jadi persembahan kepada yang mereka percaya. Itu.
4: Jadi dua yang, patung ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Pak?
3: Perahu. Iya, perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar kupu-kupu yang itu biasa kejadian dari moyang-moyang dulu. Biasa kalau kunjungi atau saudara-saudara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu. Itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu layar yang susun. Yang layar yang susun ini kita tahu layar yang susun yang kecil-kecil itu beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita ciptakan layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia itu mereka memakai layar seperti itu, sehingga kita ciptakan perahu seperti itu, Ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita, tetapi itu perahu bangsa lain. Tapi bodi perahunya, manusianya itu tanimbar, orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita buat seperti itu? Karena itu sudah termasuk sejarah juga, karena Indonesia waktu Belanda dan Cina itu masuk ke tanimbar, maka itu mereka memakai perahu seperti itu dan naga, mereka memakai naga. Ini terus masih tak itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang ikut-ikut.
4: Banyak yang berminat sejauh yang pesan perahu batu ini. Apakah memang perahu seperti itu yang banyak dipesan atau ada jenis perahu lain yang berminat? Pesan begitu.
3: Di perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun, itu mereka sangat senang. Mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak mengalami perahu layar susun. Setelah perahu-perahu dari tanimbar juga mereka senang, cuma hanya 1-2. Tapi untuk perahu layar susun mereka sangat senang.
4: Itu lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri, Bapak, luar daerah?
3: Iya, dari dalam daerah, dari luar daerah, dari mancanegara itu senang dengan perahu-perahu itu. Tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi tanimbar. Perahu layar, tapi perahu yang layarnya kupu-kupu. Seperti itu. Iya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu penari yang menceritakan tentang sesuatu daerah yang ini. Perahu penari yang biasa ibu lihat, perahu yang biasa menari-nari. Nah itu, itu buat seperti begitu.
4: Ciri khas daerah ya, Bapak ya? Ini juga ciri khas daerah tanimbar.
3: Iya.
4: Selain perahu ada juga pikul batu, Bapak. Ada seperti itu, Bapak. Pikul batu dan juga ada tombak parang.
3: Iya.
4: Ada makna tersendiri dari itu juga, Bapak.
3: Iya, itu patung yang pukul baku, lalu pegang parang, tombak itu kan apa sudah patung tani, patung ini yang patung tani.
4: Oh, itu patung.
3: Iya, patung tani. Lalu patung bikin patung yang pegang parang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapas, itu tapi ketukup sesuai dengan cerita. Ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah, lalu yang ini ada dukung hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung. tradisi di sini.
4: Kalau tombak parang ini maksudnya bagaimana Bapak, tombak parang?
3: Tombak parang, iya, tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang ke Buang bukan hanya dengan parang isi, tapi dakum sarungnya. Lalu ikat di pinggang, lalu tombaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tombak itu khususnya untuk menjaga. Jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan, dibuat berlindung.
4: Iya Bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu, tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya Bapak ya?
3: Iya.
4: Tidak ada kendala lain lagi Bapak? Mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
3: Tidak ada untuk kerajinan ini tidak. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja, itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena kendala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga, cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
4: Manual ya.
3: Iya Ibu. Ya itu tergantung dari pemerintah. Kalau memang sudah angan-angan sedikit waktu itu, lalu mereka bukan janji, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit, tapi bukan mereka janji, kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
4: Paling terakhir, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
3: Iya, ya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantukan saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
1: Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam budaya serumpun bersama RRI Samulaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan budaya Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara dari Pro 4 RRI Ambon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: RRI Ritual.
1: Selamat malam pendengar, satu informasi yang kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Upaya Bulog memastikan ketersediaan pangan hingga Pegunungan Bintang. Menjaga ketersediaan pangan di wilayah Tanah Papua bukan pekerjaan mudah, di mana kondisi medan dan akses transportasi masih terbatas, belum lagi faktor cuaca yang menjadi tantangan besar dalam memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia bagi masyarakat. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah melalui Bulog yang merupakan badan usaha milik negara hadir menjangkau masyarakat hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan di tanah Papua. Salah satunya di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, moda transportasi udara menjadi pilihan utama dan untuk banyak distrik menjadi satu-satunya pilihan pendistribusian logistik. Pesawat perintis menjadi sarana pengangkut bahan pangan dari Jayapura menuju Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang. Hanya saja untuk penerbangan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Oksibil menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus titik utama distribusi logistik ke distrik-distrik lain di kawasan Pegunungan. Meski menjadi pusat pemerintahan, Oksibil tetap menghadapi tantangan besar dalam hal akses pangan. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di daerah itu masih didatangkan dari luar daerah. Jalur distribusi utama mengandalkan transportasi udara karena akses darat belum tersedia, sehingga kawasan tersebut seperti terisolir dari wilayah lainnya. Ketika cuaca buruk, penerbangan kerap tertunda, bahkan dibatalkan, sehingga distribusi bahan pangan ikut terganggu. Dengan kondisi geografis tersebut membuat harga kebutuhan pokok di Oksibil jauh lebih mahal dibandingkan dengan wilayah perkotaan di Papua maupun daerah lain di Indonesia. Tidak jarang masyarakat harus membeli beras dengan harga tinggi akibat biaya pengangkutan yang mahal, bahkan mencapai 1 juta untuk 50 kg beras medium. Meski demikian, pemerintah melalui Perum Bulog terus berupaya menjaga ketersediaan pangan di wilayah pegunungan tersebut. Distribusi program bantuan pangan dan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjadi salah satu langkah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Bagi warga Oksibil, keberadaan pasokan pangan dari Bulog kini mulai dirasakan lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Menurut Antium, yang merupakan seorang petani di Desa Asuang, Distrik Kiwirok ini, kini masyarakat mulai bergantung pada kelancaran distribusi beras, yang mana sebagian besar kebutuhan pokok tidak diproduksi sendiri di wilayah tersebut. Karena itu, keterlambatan distribusi sangat berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan barang di pasar. Bantuan yang didapatkan masyarakat dari PBB bukan hanya beras, namun ada juga minyak goreng. Untuk itu, meski menghadapi tantangan tersebut, masyarakat menilai program bantuan pangan pemerintah sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, bantuan beras menjadi penopang kebutuhan pokok rumah tangga. Hal senada disampaikan Maria Wenda, seorang ibu rumah tangga di Oksibil, yang mana masyarakat merasakan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pangan di wilayah pegunungan. Dengan bantuan ini, Mama Maria sangat terbantu karena mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk membeli minyak goreng. Selain itu, kini anak-anak mulai mengenal beras selain umbi-umbian yang biasa dimakan. Kata ibu dari 4 orang anak tersebut, kualitas beras yang didapatkan sangat baik, bersih, dan rasanya juga enak. Untuk itu, pihaknya selalu menunggu pengiriman beras. Bagi masyarakat Oksibil, persoalan harga bahan pangan masih menjadi tantangan utama. Tingginya biaya transportasi membuat harga beras dan kebutuhan pokok lainnya sering mengalami kenaikan. Maria berharap distribusi pangan dapat semakin rutin dan menjangkau seluruh kampung yang berada jauh dari distrik Oksibil. Untuk mendapatkan PBP tersebut, biayanya biasanya masyarakat mendapat informasi dari pemerintah melalui aparat kampung atau distrik, dan semua warga langsung berdatangan membantu menyalurkan ke kampung-kampung dengan berjalan kaki. Sementara itu, Asisten 1 Setda Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Agus Taplo mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen penuh membantu dan mengawal agar distribusi bantuan berjalan lancar dan merata hingga ke masyarakat penerima manfaat, serta mendukung program ketahanan pangan di Pegunungan Bintang. Pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung program ketahanan pangan di daerah. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pegunungan Bintang Barnabas Pedai menjelaskan masyarakat menyambut baik kehadiran Bulog karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar mereka. Menurut Barnabas, program bantuan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di wilayah pegunungan yang memiliki keterbatasan akses. Dalam upaya distribusi itu, petugas di lapangan bahkan harus menginap selama beberapa hari demi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat penerima manfaat. Para petugas dan masyarakat itu sampai menginap berhari-hari di kampung dan di sungai. Tujuannya satu, yaitu memastikan program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang namanya terdata sebagai penerima. Distribusi pangan di wilayah pegunungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dibutuhkan kerjasama antara Bulog, pemerintah daerah, aparat keamanan hingga masyarakat setempat. Antusiasme masyarakat terhadap program bantuan pangan ini sangat tinggi karena mereka merasakan langsung manfaatnya. Pemerintah daerah akan menunjukkan bahwa penyaluran tahap kedua untuk alokasi Februari-Maret ini benar-benar tepat sasaran. Komunikasi dan koordinasi menjadi faktor penting agar distribusi bantuan pangan di wilayah pegunungan dapat berjalan lancar. Sementara itu, pimpinan Bulog Papua dan Papua Barat Ahmad Mustari mengatakan distribusi pangan ke wilayah Pegunungan Bintang memang membutuhkan mekanisme khusus dan koordinasi panjang karena keterbatasan akses. Bulog juga sepakat bahwa terkait pendistribusian beras dan minyak goreng ke daerah 3T akan susah jika tidak ada kolaborasi. Proses distribusi dimulai dari gudang Bulog lalu menuju bandara di Jayapura, kemudian ditampung sementara di gudang maskapai. Jika cuaca mendukung, maka langsung diterbangkan menuju Oksibil. Jika cuacanya bagus, penerbangan dalam sehari bisa dilakukan hingga 3 kali. Langsung dari Jayapura ke Oksibil, penerbangan itu biasanya memakan waktu sekitar 45 hingga 55 menit. Untuk sekali pengiriman hanya bisa 5 ton hingga 7 ton saja. Setibanya di Oksibil, bantuan pangan diserahkan ke pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan didistribusi bantuan pangan di wilayah tersebut juga melibatkan aparat TNI dan Polri untuk memastikan keamanan selama proses penyaluran. Program nasional seperti ini memang harus dikawal, mulai dari gudang utama, kemudian disalurkan ke gudang-gudang distrik, hingga dibagikan kepada masyarakat sesuai daftar dari pemerintah daerah. Setiap penerima mendapatkan 10 kg beras dan 2 liter minyak per bulan, jadi untuk 2 bulan, masing-masing menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak. Dengan kondisi geografis itu, maka distribusi pangan di Pegunungan Bintang memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Bulog mencatat untuk satu kali penerbangan dengan muatan kurang dari 1 ton menelan biaya hingga 26 juta rupiah. Meski biaya distribusi sangat tinggi, Bulog tetap berupaya menjaga pasokan pangan agar masyarakat di wilayah pegunungan tetap memperoleh kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, dalam penyaluran bantuan pangan ini pihaknya menerapkan program subsidi silang dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya. Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mendorong distribusi beras SPHP agar masyarakat tidak masuk kategori penerima bantuan tetap dapat membeli beras dengan harga lebih terjangkau. Kondisi pegunungan Bintang menjadi gambaran nyata betapa pentingnya upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar. Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya distribusi membuat upaya menghadirkan pangan di wilayah tersebut membutuhkan kerja keras dan komitmen besar. Di tengah berbagai keterbatasan itu, masyarakat tetap berharap distribusi pangan dapat berjalan baik dari waktu ke waktu. Harapan mereka sederhana, yakni ketersediaan bahan pokok yang terjaga, harga yang lebih stabil, serta bantuan yang dapat menjangkau seluruh kampung di wilayah pegunungan. Bagi masyarakat Oksibil, bantuan pangan bukan hanya soal beras dan minyak goreng, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara di wilayah yang sulit dijangkau. Di tengah kabut pegunungan dan sulitnya akses transportasi, upaya memastikan pangan tetap hadir hingga Oksibil menjadi gambaran kerja panjang yang terus dilakukan pemerintah dan Bulog agar masyarakat di ujung timur Indonesia tetap merasakan ketahanan pangan yang merata.

0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Shalom.
5: Salve.
3: Wih, paling senang kalau ketung semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
6: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah, jangan lupa. Singapa apa, mari.
5: Iya, Mama, terima kasih.
7: Katong selesai minum teh, katong berkumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
3: Antua dari kampung mana?
7: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu ketong harus baku bantu.
2: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan kemampuan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Arif dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka! Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi awal pekan, di pagi yang berbahagia ini. Hari Senin di tanggal 18 Mei tahun 2026 di Lintas Tual Pagi. Kami kru yang bertugas, saya Iksan Riyando bersama operator studio, juga operator pemancar Prekar, menemani Anda semuanya di saat ini. Ya, tadi sudah dikumandangkan azan subuh di masjid masing-masing di wilayah Kepulauan G. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan perkara kami sudah siapkan lagu-lagu religi untuk saudara kita, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam yang ada di seluruh Kepulauan K, bahkan di mana saja Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tual di saat ini, baik di frekuensi 103,6 MHz maupun melalui platform RRI Digital Programa 1 RRI Tual. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia."

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
6: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
5: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
6: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
7: Mungkin tidak bisa juga, nak.
6: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
5: Akhirnya ayahnya mengangguk.
7: Ah, ya, ya,

0: menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Baik, saudara pendengar, hidup yang benar merupakan seni menyelaraskan nilai moral, kesehatan mental, dan tujuan hidup. Secara umum, hal ini dicapai melalui kejujuran, rasa syukur, keseimbangan fisik, mental, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Ya, semoga kita selalu menjadi pribadi yang baik dan hidup yang benar tentunya, pendengar. Ya, masih kami rangkaikan lagu-lagu religi, pendengar, menemani waktu pagi Anda di saat ini. Di luar sana curah hujan masih saja terjadi, bahkan yang intensitas tinggi di sejumlah wilayah Kepulauan K, pendengar. Hati-hati bagi saudara semua yang tengah melakukan aktivitas di saat ini, juga buat Anda yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut dan darat, hati-hati dalam perjalanan, selamat sampai tempat tujuan.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Beuh.
1: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.

Ya, Dian Pramana Putra, Dunia Akhirat. Pendengar, berbicara masalah dunia akhirat memang ini menjadi peringatan bagi kita, pendengar, bahwa ya, mengajak untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan dalam kehidupan. Karena kalau kita fokus hanya untuk mengejar dunia tanpa kita tidak pernah memikirkan bekal akhirat kita, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan pertolongan apa-apa kalau kita hanya memprioritaskan dunia semata. Boleh kita mengejar dunia, tapi harus kita imbangi untuk bekal akhirat. Bahkan kalau bisa harus dilebihkan, pendengar. Saudara pendengar, ya, menjalani perintah Allah, menjauhi segala apa yang menjadi larangannya, merupakan jati diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, kami masih hadirkan lagu religi, ada Irfan hingga nafas terakhirku.

hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tuang. Ya, kita cukupkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu religi pendengar kita. Saatnya kita mengikuti warta berita daerah.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan khitanan massal tahun 2026 dalam rangka menyambut Bible Camp Orang Muda Katolik OMK Kiai Besar pada September nanti. OMK Stasi Yohanes Don Bosco Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menggelar kegiatan healing pasca di Pulau Kelapa. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Senin 18 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Iksan Riyandok, inilah berita selengkapnya. Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan khitanan massal tahun 2026. Kerjasama tersebut mencakup dukungan obat-obatan dan tenaga medis. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas Nasir Yamlean mengatakan, keterlibatan Dinas Kesehatan sangat membantu kelancaran kegiatan sosial tersebut. Tim medis nantinya akan bertugas melakukan tindakan khitan kepada seluruh peserta.
2: Memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan khitanan massal. Tahun kemarin alhamdulillah 50 peserta dan tahun ini juga 50 peserta. Dan kuota yang terdaftar sudah full juga beberapa hari kemarin, pendaftaran sudah tutup. Nah, kegiatan rutin untuk khitanan massal ini kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual, dalam hal ini Dinas Kesehatan, terkait dengan obat-obatan dan juga tim medis yang nanti akan melakukan kegiatan khitanan di sini.
1: Pelaksanaan khitanan massal dijadwalkan berlangsung sehari setelah Idul Adha agar tidak mengganggu kegiatan penyembelihan hewan kurban. Persiapan teknis dan administrasi kini terus dimatangkan panitia. Kerjasama tersebut diharapkan terus berjalan pada tahun-tahun mendatang. DKM menilai sinergi dengan pemerintah penting untuk mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat. Sementara itu, pendaftaran khitanan massal yang digelar DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas resmi ditutup setelah kuota peserta terpenuhi. Sebanyak 50 anak dipastikan mengikuti kegiatan sosial tersebut tahun ini. Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas Nasir Yamlean menjelaskan, pendaftaran dibuka sejak 1 Mei 2026 hingga kuota terpenuhi. Antusiasme masyarakat dinilai sangat tinggi karena seluruh peserta berhasil terdaftar dalam waktu singkat.
2: Untuk pelaksanaannya berhubung Idul Adanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis. Untuk hari Idul Adanya kita fokus ke hewan kurban, besoknya baru kegiatan khitanan massal berjalan. Pendaftarannya kita kemarin 1 Mei kalau nggak salah, itu kita buka pendaftaran sampai kuotanya full. Dan alhamdulillah tanggal kemarin kuotanya sudah full, pendaftarannya via online maupun offline, jadi kita sudah tutup. Iya, 50 peserta.
1: Peserta yang mendaftar berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari 4 tahun hingga 15 tahun. Panitia juga melakukan verifikasi data peserta sebelum dinyatakan resmi mengikuti kegiatan. Panitia menilai tingginya minat masyarakat menunjukkan program sosial tersebut sangat dibutuhkan. DKM berkomitmen mempertahankan kegiatan khitanan massal sebagai agenda tahunan masjid. Dalam rangka menyambut Bible Camp Orang Muda Katolik OMK Kiai Besar pada September nanti, OMK Stasi Yohanes Don Bosco Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menggelar kegiatan healing pasca di Pulau Kelapa. Kegiatan ini diikuti OMK dari Stasi Salvator Mundi Soinrat, Stasi Santa Cecilia Watsin, Stasi Tiga Raja Sirbante dan Paroki Hati Kudus Yesus Bombay. Sekitar 150 orang muda Katolik berkumpul dan melaksanakan kegiatan agama bersama-sama. Pastor Oce Retop MSC yang menjadi pemateri utama menekankan pentingnya pendidikan bagi generasi muda Katolik di tengah tantangan zaman saat ini. Ditegaskan, OMK harus mempersiapkan diri dengan baik guna menjawab tantangan yang ada. Sementara itu, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus, Pastor Anselmus Amo MSC hadir dalam menjelaskan arah, makna, serta esensi rohani dari tema healing Paskah yang diangkat. Kegiatan ini juga jelas Pastor Amo sebagai salah satu bentuk menguji kerjasama antara OMK, pendampingan, dan Dewan Stasi. Dirinya secara pribadi sangat puas karena melihat kerjasama yang baik. Pastor Amo juga berpesan agar kebersamaan dan kerjasama yang ada saat ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Healing Paskah sendiri bukan kegiatan tunggal, melainkan bagian dari rangkaian panjang persiapan mandiri OMK Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menghadapi Bible Camp nanti. Hak menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing warga binaan dijamin negara. Oleh sebab itu, Lapas Kelas 2 Betual bekerjasama dengan Kementerian Agama setempat agar para penyuluh agama bisa datang dan memberikan pelayanan rohani kepada warga binaan. Selain itu, para majelis dari Gereja Protestan Maluku, pastor dari Gereja Katolik, dan para ustadz dari beberapa masjid juga dilibatkan untuk memimpin ibadah seperti ibadah hari Minggu dan sholat Jumat. Kalapas Nur Khalis Nur mengatakan, dengan pengaturan yang sudah dilakukan, para warga binaan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan khusyuk.
3: Jadi dari Protestan maupun Katolik itu bukan cuma di Kementerian Agama, tapi ada juga di luar dari Kementerian Agama, itu biasa mereka datang. Nah, itu juga itu sering datang pembinaan maupun Katolik, pelayanan maupun Katolik maupun Protestan. Ibadah mereka tetap hari Minggu itu rutin dari luar, dan Selasa itu di dalam gereja, itu dari luar yang masuk. Di tiga suku semua harus tiga agama.
1: Kalapas berharap dengan siraman rohani yang rutin dan konsisten ini bisa membantu memperkuat iman dan ketakwaan warga binaan, membantu mereka memperbaiki hidup ke depan dan merubah sikap yang sebelumnya membawa mereka menjalani hukuman menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat nantinya. Pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini masih aman. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI. Stok beras yang tersedia terdiri dari berbagai jenis dan harga yang variatif. Darnawati mengatakan, jaminan keamanan stok ini menyusul rilis resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang swasembada pangan di tahun 2026. Kondisi ini menjadi garansi utama dalam mengamankan stok kebutuhan pokok utamanya beras. Berdasarkan komunikasi antara pemerintah Kota Tual dan Perum Bulog Maluku Tenggara, tercatat saat ini stok beras yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026.
4: Sampai saat ini mungkin kita juga dengar rilis dari Kementerian Pertanian bahwa tahun ini kita swasembada pangan yang luar biasa sejak 20 tahun sebelumnya. Kalau kita swasembada beras, artinya kebutuhan beras kita insya Allah bisa tercukupi. Kalau data kita untuk Kota Tual dari Bulog untuk stok Kota Tual dan Maluku Tenggara insya Allah bisa tercukupi. Bulog itu selalu intens untuk mensuplai di luar para pedagang-pedagang swasta kita.
1: Sesuai pantauannya, beras yang paling banyak diminati adalah jenis SPHP. Karena harganya relatif murah, stok yang tersedia saat ini, dikatakan Darnawati, tidak hanya untuk penjualan secara umum, namun juga untuk kebutuhan bantuan pangan pada momen tertentu, seperti hari raya keagamaan dan lainnya. Dengan demikian, Darnawati memastikan tidak ada kelangkaan beras seperti yang sempat diberitakan segelintir oknum pada beberapa waktu lalu. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tetap bijak membeli beras sesuai kebutuhan dan menghindari penumpukan atau panic buying sehingga perputaran penjualan beras di Kota Tual dapat menjangkau semua kalangan. Penguatan kapasitas buruh dalam memperoleh haknya perlu ditingkatkan melalui dasar hukum yang jelas saat ini, saat ingin bekerja pada sebuah perusahaan. Hal ini disampaikan Sekretaris 2 DPC Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Tual dan Maluku Tenggara. Rijali Sun menyikapi fakta real yang terjadi di masyarakat jika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tertentu terhadap pekerja, namun untuk menjamin terpenuhnya hak tenaga kerja sesuai limit waktu bekerja tak terpenuhi optimal karena tidak memiliki dasar hukum yang resmi dan mengikat antara pekerja dan pihak perusahaan, maka akan berdampak buruk pada realisasi hak-hak buruh dan pekerja di kemudian hari, sehingga pihaknya akan terus memberikan edukasi bagi masyarakat terkait legalitas dokumen penggunaan jasa pekerja yang menjadi indikator penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja.
5: Ada dasar untuk dia menagih haknya dia. Tapi kalau sudah tidak ada, dia punya kontrak kerja atau yang sejenisnya, maka pekerja itu dia tidak akan menerima. Sisi lemahnya ini yang biasanya dimanfaatkan oleh para pemberi pekerja. Semakin buruk itu ketika si pekerja dia tidak memahami tentang apa itu buruh sendiri dan hak-haknya dia. Itu yang memperparah keadaan ini. Sehingga kalau kedepannya kita sarankan kepada para pencari pekerjaan ini, sebelum menerima suatu tawaran pekerjaan harus dasar hukumnya jelas, kontraknya jelas, sehingga apa ini menyangkut hak-haknya dia. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan hak-hak dia terhadap hak-haknya dia, maka kami dari Serikat Buruh itu bisa mendampinginya dia secara penuh untuk dia bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dia.
1: Rijali juga optimis edukasi rutin yang digalakan akan memberikan manfaat positif bagi pekerja, termasuk menginventarisir keluhan pekerja di Kepulauan K yang akan ditindaklanjuti ke pemerintah kabupaten kota guna memperjuangkan hak-hak pekerja melalui mediasi strategis untuk mengangkat kapasitas pekerja sama halnya daerah lain di tanah air. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, STKIP Persada Ewap Tual terus membenahi SDM dan sarana-prasarana guna mendukung pembangunan pendidikan di Bumi Larul Ngabal. Ketua STKIP Persada Ewap Tual, Yakuba Namsa, kepada RRI baru-baru ini menjelaskan Sekolah Tinggi Ilmu Perguruan Persada Ewap Tual lahir di tahun 2021 hingga awal 2026 telah merekrut lebih dari 700 mahasiswa. Selain itu, pihaknya sementara meningkatkan pendidikan para dosen ke jenjang doktor. Di antaranya, terdapat 3 dosen untuk memenuhi kriteria akademik di sebuah institusi pendidikan tinggi, khususnya di STKIP Persada Ewap Tual, serta menyiapkan tenaga pendidik yang siap menyikapi tantangan dunia kerja, baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara.
6: Sejak lahir di tahun 2021 sampai saat ini tahun 2026 awal, merekrut mahasiswa itu sudah melebihi dari 700-an. Dan kemarin itu kita sudah mewisuda angkatan 2021, jumlah di wisuda itu 63 mahasiswa yang sementara kuliah, ada yang keluar karena satu dan lain hal, tapi namanya sudah tergambar di pangkalan data diri. Terhadap dosen ada dosen tetap dengan dosen yayasan. Ada yang mengajar langsung di sekolah, tapi ada yang tiga di luar lewat Zoom. Kenapa harus di luar? Karena ada yang pergi ambil S3 dari bantuan kementerian.
1: Namsa mengaku kebutuhan dasar sarana pembelajaran di sebuah perguruan tinggi yayasan sangat membutuhkan tata kelola yang optimal guna melayani kuota kebutuhan jumlah mahasiswa yang kian meningkat dari tahun ke tahun, dan pihaknya merencanakan penambahan 3 prodi masing-masing, prodi PKN, IPA, dan olahraga, dan optimis tanpa hambatan awal tahun akademik proses penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan oleh STKIP Persada Virtual. Salah satu oknum pedagang yang berjualan di pasar Omele Sifnana masih melakukan praktek jual beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP pada harga Rp70.000. Hal ini ditemukan oleh masyarakat Kota Somlaki pada Jumat 15 Mei 2026, di mana harga beras SPHP untuk wilayah Kota Somlaki sesuai kesepakatan harga eceran tertinggi berada di kisaran Rp65.000. Mirisnya, salah satu warga Kota Somlaki, Jackson, saat akan membeli beras SPHP, karyawan toko mengatakan beras tersebut tidak ada. Namun setelah warga lain membeli beras SPHP, berasnya ternyata ada. Setelah dicek harganya adalah Rp70.000, dan beras tersebut tidak dipajang pada tempat yang mudah dilihat, tetapi disimpan di antara susunan beras yang dipajang di depan toko. Oknum pedagang tersebut diduga sengaja memainkan harga untuk mencari keuntungan, sementara beras SPHP seharusnya dijual Rp65.000, bukan Rp70.000. Diduga juga oknum pedagang tersebut sengaja dengan memilih-milih siapa yang harus membeli dengan harga Rp70.000. Untuk itu warga meminta satuan tugas Satgas Pangan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak merugikan masyarakat dan melanggar peraturan serta kesepakatan yang dibangun oleh instansi terkait. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam waktu dekat akan menertibkan RPK-RPK. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Angki, yang ditemui di ruang kerjanya pada Jumat kemarin. Dikatakan, sebelumnya dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas untuk membicarakan serta membahas soal aktivitas rumah pangan kita RPK. Angki mengatakan, terkait dengan rumah pangan kita nantinya akan dicek dan dicek kembali terkait keberadaan lokasi tempat RPK berada. Setiap tahunnya selalu dilakukan pengecekan di lapangan oleh dinas terkait karena pengawasan soal harga beras, stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP yang diduga masih ada oknum pedagang yang bukan RPK bisa menjual beras SPHP.
7: Tadi ketua ada masuk di Pak Kadis nggak pakai ketua, ya. Menyangkut sistem pengawasan ini. Ya. Jadi kita punya apa? Nanti kita lihat bahwa RPK yang setiap minggu nanti kita data di blog, tidak kira RPK RPK mana yang dalam minggu ini belum salurkan beras. Ya. Karena ini beras SPHP ini tidak bisa jual dari lebih dari harga hel. Ya. Kalau di sini di dalam Kota Somlaki dan sekitarnya dia punya RPK itu. Itu jual Rp65.000. Mungkin kalau sampai di barat juga Rp67.000. Karena kita jarak transportasi saja. Ya. Tapi tidak bisa lebih dari Rp67.500.
1: Kepala Bidang menjelaskan pihaknya akan segera melakukan pengawasan terhadap RPK dan para pedagang di lapangan yang menjual beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP. Dirinya juga mengaku kalau pengawasan di wilayah Kota Somlaki mungkin bisa dilakukan, tetapi kalau sudah keluar dari wilayah Kota Somlaki, hal ini dirasakan tidak mudah untuk dilakukan pengawasan terhadap penyaluran maupun penjualan beras SPHP.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerjasama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan khitanan massal tahun 2026. Dalam rangka menyambut Bible Camp Orang Muda Katolik OMK KI Besar pada September nanti, OMK Stasi Yohanes Don Bosco Paroki Hati Kudus Yesus Bombay menggelar kegiatan healing Paskah di Pulau Kelapa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryano mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Anda masih terus mendengarkan siaran program A1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia, mereka. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kami masih hadirkan musik-musik dan informasi juga acara-acara hiburan di program A1 RRI Tual.
1: ...48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, selamat pagi semuanya. Selamat mengawali pekan yang baru, di hari yang baru pastinya mendengar. Ya, segudang kesibukan di hari ini dijalani sesuai dengan tugas masing-masing. Semangat pagi. Bahkan di saat ini sudah mulai terang sedikit ya, karena memang belum terlalu waktunya untuk lebih terang lagi. Semoga saja di sepanjang hari dan seterusnya situasi dan kondisi alam tetap bersahabat, walaupun terjadi curah hujan tapi tidak terjadi cuaca ekstrim ya. Semoga Anda juga yang melakukan perjalanan baik menggunakan transportasi darat maupun laut juga udara tetap selalu hati-hati menjaga keselamatan Anda semuanya mendengar. Ya, banyak hal yang dilakukan di awal pekan mendengar buat anak-anak sekolah, para guru dan dosen juga yang sudah mulai siapkan diri, mahasiswa juga yang sudah mulai sibuk untuk mandi pagi, persiapan diri lebih matang. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang terpenting adalah jangan lupa sarapan pagi. Ya, kadang dengan terdesaknya waktu yang begitu mepet jadi lupa makan. Padahal itu hal yang diprioritaskan untuk menunjang kesehatan fisik dan kesehatan tubuh kita, perkara. Apalagi Anda harus dituntut untuk melaksanakan pekerjaan yang maksimal dan full time. Oleh karena itu energi harus difullkan juga. Saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk buat saudara semuanya, dan semangat untuk para generasi-generasi hebat yang terus berkarya, anak-anak bangsa yang terus melahirkan inovasi-inovasi terkini yang tidak ketinggalan perkembangan zaman di zaman globalisasi modern dan juga teknologi yang begitu canggih, terus diasah kemampuannya. Ya, baik saudara pendengar, kami juga ucapkan rasa semangat kepada dunia otomotif di kota Ambon karena sudah kembali membara melalui gelaran Escarts Modified Expo AMX 2026 yang berlangsung meriah di Taman Budaya Karang Panjang tanggal 16 sampai tanggal 17 Mei kemarin. Ajang otomotif tersebar di Maluku ini sukses menyedot perhatian ratusan pecinta modifikasi kendaraan dan komunitas otomotif dari berbagai daerah bahkan hingga luar provinsi Maluku. AMX 2026 menjadi bukti bahwa geliat industri kreatif otomotif di Maluku terus berkembang dan mulai diperhitungkan di tingkat nasional. Berbagai kendaraan modifikasi tampil memukau, mulai dari mobil elegan berkonsep racing hingga motor dengan sentuhan ekstrim yang memanjakan mata pengunjung. Penggagas kegiatan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenander, mengatakan AMX 2026 merupakan penyelenggaraan tahun kedua setelah sebelumnya digelar dengan nama Ascot Auto Fest pada tahun 2025. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johannes Leverisa, dan diikuti ratusan peserta dari Ambon, Maluku Tengah hingga luar daerah. Tidak hanya menghadirkan kontes modifikasi mobil dan motor dengan berbagai kategori, AMX juga diramalkan dengan balap Tamiya, SPL kontes atau kompetisi sound system kendaraan
lomba fotografi, kompetisi trail, live musik, penampilan artis lokal hingga bazar UMKM.

Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Tukal, selamat pagi semuanya. Apa kabar di saat ini yang baru saja bergabung bersama kami? Harapan kami Anda dalam keadaan baik-baik saja. Ya, juga untuk para guru dan siswa di saat ini yang sudah mulai berada di sekolah masing-masing, siap mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Sehat selalu, dan juga buat Anda yang sudah mulai memadati ruas-ruas jalan, para pengendara motor, mobil, dan yang lainnya, hati-hati dan tetap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun para pedagang, para pembeli yang sudah mulai memadati areal pasar Kota Tual, Kota Langgur, juga tetap tertib berada di areal masing-masing. Ya, memperbaharui informasi Anda, pendengar, kebutuhan infrastruktur sumber daya air di wilayah kepulauan kembali menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada hari Senin lalu tanggal 11 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PU Jalan Patimura Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu dihadiri Gubernur bersama para Bupati dan Wakil Kota dan Wali Kota se-Provinsi Maluku. Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah memperjuangkan berbagai program prioritas yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengairan, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, hingga penataan kawasan pesisir di wilayah Maluku. Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu daerah yang mendorong percepatan dukungan pembangunan karena kondisi geografis kepulauan dinilai masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menilai pembangunan sumber daya air memiliki peran penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan pelayanan air bersih, pengendalian banjir, hingga pengembangan kawasan pertanian dan pesisir di Maluku Tenggara. Ia mengatakan tantangan geografis wilayah kepulauan membuat pembangunan infrastruktur di Maluku Tenggara membutuhkan perhatian dan pendekatan khusus dari pemerintah pusat. Pemerataan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas wilayah, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan. Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold Aristoteles Paplapna Ritiau menyatakan pemerintah pusat akan terus memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Menurut Arnold, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
5: Wih, Mama Bumi, ini beta ada buat tanam di halaman rumah ini.
4: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
5: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
4: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira buat tanam par ketong bagi-bagi nanti.
5: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
4: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apakah?
5: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh Mama Bumi.
4: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
5: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
4: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
5: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna perketong dan pemerintah daerah.
4: Oke lah kalau begitu.
5: Oke apa Mama Bumi?
4: Beta mau pulang lah mulai kas bersih halaman belakang dong.
5: Jangan bilang mau batanam lah sama kayak beta ya.
4: Iyalah masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Ya, kita masih bersama di program Satu Ritual. Halo RRI. Pendengar, saatnya Anda boleh bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi terkait hal apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan, informasi aktual, informasi yang tentunya bermanfaat untuk orang banyak. Ya, silakan masuk di line telepon kami yang sudah kami buka di 0813-549-5875. Halo RRI, apa kabar Anda yang punya segudang informasi? Jangan ditahan-tahan, jangan dipendam, dikuakan, dibuka dan disampaikan bersama kami terkait hal-hal apa saja, prengar. Silakan, kami masih buka di line telepon 0813-549-5875. Saudara pendengar, terkait banyak masih banyak warga masyarakat yang memiliki pohon yang kebetulan berada di kawasan atau di tempat jalurnya kabel listrik yang tidak memberikan izin kepada pihak PLN untuk perampasan pohon atau penebangan pohon demi kelancaran penerangan listrik, jaringan listrik yang ada di sejumlah wilayah di Kepulauan K, yang ada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, juga yang ada di pelosok-pelosok desa Kepulauan K. Nah, mungkin Anda bisa memberikan masukan, memberikan saran yang baik, memberikan kritik yang bangun terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang memiliki lahan tersebut, agar semua yang dilakukan, yang dikerjakan oleh pihak PLN berjalan lancar sesuai dengan harapan, karena itu menjadi kebutuhan banyak orang. Memang sih, apalagi seperti yang disampaikan oleh pihak PLN beberapa waktu lalu, terbanyak itu yang terdapat di daratan Kei Besar. Nah, untuk warga saudara-saudara kita yang ada di Kei Besar, apabila Anda memiliki lahan yang seperti yang dikatakan tadi, bisa melakukan kerjasama demi kemaslahatan, demi memenuhi kebutuhan warga masyarakat di sana. Baik, saudara pendengar, sembari kami menyampaikan informasi-informasi dan juga menunggu partisipasi Anda untuk menyampaikan informasi, tentunya ya terkait pengoperasian koperasi Desa Merah Putih di Kepulauan Ki yang mungkin sebagian sudah mulai beroperasi, yang sudah mulai jalan. Semoga semua itu bisa ya sesuai dengan arah dan aturan yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ada yang bertanya, apakah ya bagaimana bagi sebuah desa yang tidak memiliki, yang tidak cukup warga atau masyarakat atau penduduk, sedangkan atau kurang ya, sedangkan menjadi syarat perekrutan tenaga atau anggota koperasi Desa Merah Putih kurang lebih 500 penduduk. Kurang lebih 500 pegawai atau tenaga maksudnya. Sementara warga penduduk di salah satu desa tidak mencapai sekian yang masuk dalam
kategori memenuhi syarat menjadi anggota koperasi. Bagaimana pendapatnya? Oleh karena itu, warga masyarakat meminta pendampingan, sosialisasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara untuk memberikan memberikan keterangan, memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan terhadap pertanyaan warga masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa. Baik, saudara pendengar, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Hovialli Rahantok 6 menghadiri peresmian virtual 1061 gerai pergudangan koperasi Desa Merah Putih KDMP secara nasional yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari Sabtu lalu, tanggal 16 Mei 2026. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa di seluruh Indonesia. Kegiatan di Maluku Tenggara berlangsung di pelataran Koperasi Merah Putih Ohoi Danar Lubefer, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, peserta mengikuti prosesi peresmian secara serentak melalui Zoom meeting bersama Presiden Republik Indonesia. Selain Ohoi Danar Lumefer, dua titik lokasi lain di Maluku Tenggara turut terhubung dalam peresmian tersebut, yakni Ohoi Danar, Ohoi Sep, dan Ohoi Namar. Wakil Bupati Rantok 6 menegaskan kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan distribusi hasil produksi lokal. Nah, ia pun menambahkan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan koperasi desa sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Abdul Ghani Hanubun, staf ahli sistem asisten sekretariat daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah OPD Camat Kei Kecil Timur Selatan, serta Kepala Ohoi Danar Lumefer beserta perangkat tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga setempat juga turut menyaksikan peresmian tersebut. Dan bagaimana pendapat Anda? Informasi mungkin yang Anda miliki silakan disampaikan bersama kami di saat ini agar pemerintah daerah juga bisa memberikan klarifikasi, memberikan jawaban yang jelas terhadap peresmian koperasi yang memang sudah dilakukan di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu dua hari yang lalu, pendengar, oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan mungkin, pendengar, seperti pertanyaan warga masyarakat yang ada di daratan Ki Besar, pendengar, nah apakah solusi dari dengan keterbatasan jumlah penduduk yang harus direkrut menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih, sementara penduduknya tidak cukup bagi yang sudah memenuhi kriteria sebagai anggota atau perangkat koperasi Desa Merah Putih, pendengar. Ya, seperti yang sudah disampaikan pula bahwa tidak harus mencapai 500, 400, 300 atau 200. Jumlah idealnya cukup 20 sampai 30 sesuai regulasi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi bagi warga masyarakat yang memiliki pertanyaan seperti itu tidak perlu khawatir dengan keterbatasan atau kurangnya jumlah penduduk yang ada di sana dalam satu desa. Ya, bisa disosialisasikan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara atas jawaban atau pertanyaan, atas pertanyaan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang ada di
daratan Ki Besar. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi untuk buat saudara semuanya yang di saat ini yang sudah mulai melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Hati-hati dalam perjalanan, tetap selalu menjaga keselamatan Anda sembari menanti partisipasi Anda pendengar, informasi-informasi aktual yang sudah kami rangkum untuk kami sampaikan ke tengah ruang dengar Anda, saudara pendengar. Dan Anda yang punya informasi-informasi terkini, jangan ditahan-tahan, silakan disampaikan. Kami masih buka layanan di nomor telepon kami 0813-549-5875. Ya, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kita masih bersama di Halo RRI. Anda yang punya cerita, Anda yang punya informasi, katakan dan sampaikan, salurkan bersama kami di Halo RRI di pagi ini, pendengar. Informasi terkait hal apa saja, informasi-informasi yang berkembang. Ya, kemarin disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Tual, terhadap warga masyarakat yang memiliki hewan ternak yang masih berkeliaran di sejumlah titik, mengganggu kenyamanan warga masyarakat, mengganggu kendaraan berlalu lintas, dan menjadi pemicu kecelakaan berlalu lintas. Ini menjadi perhatian serius dan menjadi peringatan keras kepada para warga masyarakat yang memiliki hewan ternak yang masih berkeliaran di mana-mana, entah itu kambing maupun anjing, yang kerap sekali menjadi atau menuai keluhan masyarakat yang ada di Kota Tual, bahkan di seluruh Kepulauan Kepulauan.

bagi pemelihara atau yang memiliki hewan piaraan anjing yang selalu suka kejar orang, kejar warga, apalagi pejalan kaki, dan lebih-lebih lagi yang sedang mengendarai motor, dikejar di atas motor. Ini menjadi perhatian, jangan dianggap remeh. Juga pernah terjadi anjing mengejar anak sekolah hingga jatuh ke dalam got, ke parit. Pertanyaan, bagaimana dong kalau anak itu cederai atau kecelakaan, mengalami luka-luka, bahkan mengalami bahaya yang serius karena dikejar anjing, terus tanggung jawab yang pemilik anjing atau hewan ternak itu bagaimana? Sanggup enggak apabila korban benar-benar mengalami luka berat atau cedera yang berat karena ulah hewan piaraan? Nah, jadi pertanyaan besar, apakah mampu kalau orang berbalik menuntut Anda yang memiliki hewan ternak? Ini dalam hal ini khususnya anjing dulu ini yang dibahas. Ini yang sering terjadi. Ini bukan, ya ini juga sering saya alami ini. Ketika saya mengendarai kendaraan, anjing bisa mengejar kita di atas motor. Ini sering terjadi sehingga hilang kontrol, bahkan hampir jatuh di got, hampir tabrak dengan kendaraan lain. Nah, mungkin juga Anda mengalami hal yang sama, yang serupa. Saya yakin dan percaya ini sering dialami oleh banyak warga masyarakat yang ada di Kepulauan K. Ya, muncul lagi pertanyaannya, kalau dituntut, memang ini pernah terjadi juga di seputaran UN Kota Tual, anjing piaraan atau peliharaan warga yang ada di seputaran UN sana mengejar anak kecil, menggigit hingga sampai luka parah. Syukur dipertanggungjawabkan oleh sang pemilik hewan. Tapi kalau tidak bertanggungjawab malah mengajak berkelahi, ini yang tidak bagus. Ini urusan repot. Nah, alangkah bagusnya biar tidak menimbulkan masalah seperti itu, tertibkan hewan piaraan Anda agar tidak menimbulkan masalah, tidak merugikan orang lain. Anda tidak dituntut, Anda tidak diperangi, Anda tidak diajak perkara. Nah, untuk menertibkan hewan piaraan, Anda harus mungkin dikandangi, diikat, atau mungkin ada cara-cara lain agar tidak terlepas liar di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang padat dengan aktivitas masyarakat seperti di pasar atau di jalan umum perkara. Nah, informasi yang Anda punya silakan disampaikan. Kami masih buka layanan telepon perkara di 081354958 75 75 terkait hewan piaraan yang masih terlepas liar di mana-mana sehingga mengganggu kenyamanan kehidupan warga masyarakat dan juga mengganggu kendaraan berlalu lintas sehingga memicu kecelakaan berlalu lintas. Saudara pendengar, kami masih buka layanan di line telepon sekali lagi di 081354958 75 75 di Halo RRI.

0: Papa, já tam jestli nanti se sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anakmu minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Rp7.000. Nah, apabila terjadi di Kepulauan Kei, jangan tanggung-tanggung langsung, jangan segan-segan langsung lapor kepada dinas terkait, dinas perdagangan. Langsung laporkan atas kecurangan yang dilakukan oleh oknum pedagang yang curang menjual harga eceran tertinggi, ya tidak sesuai yang disepakati, yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang hanya harganya Rp65.000 tapi oknum bisa menjual di atas itu. Itu sudah melakukan kecurangan. Nah, seperti yang diinformasikan dari Somlaki, salah satu oknum pedagang yang berjualan di Pasar Omele, Sifnana, masih melakukan praktek jual beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP pada harga Rp70.000. Ditemukan oleh masyarakat Kota Somlaki pada beberapa hari yang lalu, di mana harga beras SPHP yang kita tahu di seluruh wilayah Provinsi Maluku sesuai kesepakatan pemerintah, harga eceran tertinggi atau HET berada pada angka Rp65.000. Nah, dan lebih mirisnya lagi, ada oknum pedagang yang menjual harga jenis

aturan yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tidak perlu melakukan praktik yang merugikan atau memberatkan warga masyarakat. Mari kita sama-sama bekerja sama. Baik, saudara pendengar, masih kami buka layanan. Tersisa waktu 5 menit lagi kebersamaan kita di Halo RRI. Silakan, kami masih menanti partisipasi Anda. Ya, sembari menanti partisipasi Anda, pendengar. Ya, terkait

0: menjadi faktor penting agar seluruh program pembangunan dapat berjalan aman dan lancar bagi masyarakat. Sementara itu, jajaran pimpinan Polda Maluku menyatakan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah kepulauan dan mendukung pelayanan publik di Maluku Tenggara. Pertemuan silaturahmi tersebut diakhiri dengan kesepakatan meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna menjaga stabilitas daerah serta mewujudkan Maluku Tenggara yang aman, damai, dan maju. Kita semangat ya, para generasi-generasi hebat juga menjadi garda terdepan untuk tetap selalu menjaga keamanan di wilayah Kepulauan K. Lupakan yang sudah berlalu, menjadikan pengalaman, menjadikan motivasi, menjadikan inspirasi untuk kita bersama agar kita tetap selalu menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah Kepulauan G. Salam manis, salam kompak selalu untuk buat saudara semuanya, untuk aparat keamanan juga di saat ini yang masih kelihat tetap selalu menjaga keamanan dan pastikan situasi tetap aman dan terkendali. Juga buat Anda yang sedang semangat melakukan aktivitas baik di instansi pemerintah, swasta maupun di luar sana, di bawah sang fajar yang sudah menyinari bumi maren, bumi Lardul Ngabal di saat ini, semangat berjuang di hari pertama di pekan yang baru tentunya, Prengar. Apa sih yang sudah menjadi agenda Anda di saat ini bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat melaksanakan tugas dan sekaligus mengakhiri kabar sembuh kita di acara Halo RRI di edisi hari ini.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.
2: Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Hei, kotak haters, pembenci. Tidak perlu mendengarkan pembenci ya. Boleh didengar, tapi itu jadikan motivasi. Mungkin juga ini menjadi saran yang secara tidak langsung ya, dari para haters. Memang sih, banyak haters yang menjatuhkan, sekalipun itu tidak benar, tapi mereka bersekukuh bahwa itu benar, apa yang telah lakukan, apa yang kita telah lakukan yang jelek gitu loh. Di mata mereka seperti itu. Tapi kalau kita berlarut-larut memikirkan mulut para haters pada pembenci, lah kapan kita mau maju? Lah itu tadi, jadikan motivasi. Mungkin ada, kita harus juga menyadari bahwa mungkin kita melakukan kesalahan, pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang.

kita harus berpikir. Baik saudara pendengar, pikirkan konsekuensi apa yang kita lakukan, baik itu secara lisan maupun secara fisik. Tidak perlu kita melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, yang tidak menguntungkan kita untuk apa. Apalagi dia tidak pernah merugikan kita, tidak pernah merendahkan kita, tidak pernah menghina kita. Lalu kita terprovokasi karena atas nama, ya, dia kan teman saya, sahabat saya, keluarga saya, wajar dong saya bela teman saya itu, menjatuhkan dia. Nah, jadi pertanyaan, apa yang menjadi, apa yang membuat Anda rugi di situ? Apa yang membuat Anda tercela di situ, terhina di situ, terzolimi di situ? Anda kan cuma sekedar sahabat-sahabat sih sahabat, teman sih teman, ya, keluarga sih keluarga. Kita harus benar-benar lebih bijak untuk memilih, ya. Kita harus berpikir jauh lebih bijak lagi sebelum kita melakukan sebuah tindakan, apalagi tindakan fisik yang merugikan orang lain, yang mencelakai orang lain. Kita harus lebih berpikir konsekuensinya apa yang harus kita terima, dampak negatifnya apa, itu yang kita pikirkan. Pendengar, boleh kita seenaknya kita melancarkan lisan kita, melancarkan aksi kita untuk mencelakai orang lain, tapi kita harus berpikir dampaknya seperti apa yang harus kita terima. Baik saudara pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi terkini dan juga musik-musik yang sehat menemani waktu pagi Anda yang sedang melaksanakan aktivitas di berbagai tempat. Juga buat Anda, kami ingatkan kepada saudara para nakoda kapal, para penumpang kapal, anak buah kapal yang siap berlayar, walaupun di saat ini cuaca alam cukup bersahabat, ya, terpantau sangat aman, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian terjadi situasi dan kondisi alam yang tidak bersahabat, itu yang kita waspadai. Pendengar, tetap selalu hati-hati dan waspada, dan selalu patuhi peringatan dini dari BMKG yang selalu yang gencar mengeluarkan peringatan dini demi keselamatan kita bersama. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi juga buat para petani di saat ini yang sudah mulai bersemangat bercocok tanam di lahan pertanian masing-masing. Selamat bertani untuk para petani hebat yang ada di Kepulauan Kei, yang terus menanam bibit-bibit unggulan, komoditas-komoditas unggulan. Baik saudara pendengar, informasi perihal Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Aviali Rahantoknam menghadiri peresmian virtual pada 1061 gerai pergudangan koperasi Desa Merah Putih KDMP secara nasional yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 2 hari yang lalu, tanggal 16 Mei 2026. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

Anda masih terus bersama kami di program Masa 1 RR Ritual, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi untuk para pemimpin-pemimpin hebat yang ada di setiap instansi, juga kepala kantor RRI Tual, juga ada bidang-bidang SDM, ada Ibu Ulen, ada Pak Stevi, ada ketua tim penyiaran, ada Ibu Aminah Hatim, ada Pak Ibnu Rahareng, ketua tim pemberitaan yang di saat ini sudah menampakkan wajah cerah ceria, secerah sang fajar yang sudah menyinari alam semesta, bumi larul ngabal, bumi maren. Semangat berkarya, semangat memimpin dunia. Waduh, dunia ya, luar biasa pendengar. Kalau kita sudah memimpin staff, berarti sama halnya memimpin negara, bahkan sudah memimpin dunia. Kan seperti itu rantainya, seperti itu. Baik, untuk para generasi-generasi hebat yang terus berkarya menjadi manfaat untuk kemajuan bangsa dan negara, setidaknya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di kedua wilayah ini dengan karya bakti Anda. Baik saudara pendengar yang tidak pernah bosan-bosan, yang mungkin kemarin ya, berdasarkan pengalaman yang mungkin kurang enak deh ya, apakah kemarin kenapa sih hasil karya saya tidak mendapatkan nilai bagus. Ya, kalau kita bicara nilai itu sangat relatif sekali ya. Yang terpenting adalah kita mau berkarya dulu. Kalau kita punya potensi di situ, kita terus kembangkan. Kita tidak tahu seiring berjalannya waktu dengan karya kita yang benar-benar mendasar dari diri kita akan bernilai bagus di mata semua. Mungkin dinilai dengan bentuk uang, dinilai dengan bentuk barang, itu tidak seberapa. Tapi menjadi sebuah kenangan di mata orang-orang yang bisa menilai bahwa itu yang luar biasa, yang tidak bisa dilupakan, itu sangat lebih berharga daripada dinilai dengan bentuk uang atau barang. Jadi tidak perlu semangat ya untuk para generasi-generasi yang terus berkarya, terus kembangkan karya-karya Anda,

banyak bentuk pekerjaan yang dilaksanakan, bentuk sip-sipan yang reguler kan bermacam-macam. Siapa tahu yang baru saja mengakhiri segala tugasnya sejenak beristirahat dulu, makan pagi dulu, baru kemudian tidur sepuas-puasnya, balas dendam karena semalaman tidak dapat tidur karena memang jaga gitu loh. Ya untuk aparat keamanan, para Satpol PP, security yang tetap selalu stay di tempat tugasnya, selamat bertugas. Bagi yang istirahat, selamat beristirahat. Yang baru saja melepas piket, selamat istirahat juga. Semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama sang istri yang sudah setia menunggu di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Tetap selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Selain menjaga keamanan di wilayah Kepulauan Ki sebagai tugas Anda, Anda juga tetap lebih bagus, lebih bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Sudah menjalar ke situ ya. Ya iyalah, namanya juga keamanan, semua harus diamankan, terutama dalam rumah tangga. Mengamankan rumah tangga itu jauh lebih penting juga selain mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya mengamankan wilayah Kepulauan Ki. Baik saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang masih asyik santai menyeruputi kopi hangat walaupun di luar sana sudah hangat ya. Ya, kebiasaan mengopi pagi itu memang tidak bisa tinggalkan begitu saja. Tetap selalu menjaga kesehatan juga buat Anda sambil menunggu waktu kerja Anda. Anda bisa melakukan aktivitas lain untuk mengeluarkan keringat segar di saat ini, mungkin lari pagi atau bantu sang istri yang sudah mulai sibuk, yang sudah mulai berjibaku di dapur menyiapkan anak-anak Anda mandi pagi. Mungkin kasihan istri kalau pagi-pagi begini kerepotan, memang tidak bisa dipungkiri ya, itu sudah menjadi kodrat sang ibu. Bahkan Ibu Maya Pranira dari pagi sudah sibuk, bahkan pagi-pagi buta sudah mulai tiktokan dengan alat-alat panci, alat-alat masak di dapur, hingga sampai saat ini sudah memancarkan wajah bahagianya di kantor. Luar biasa ya, seorang ibu gitu loh sudah bisa menyanggupi semua, melaksanakan semua pekerjaan. Selain menjadi ASN juga menjadi ibu rumah tangga, multi talent. Luar biasa, seorang ibu itu memang, apalagi waduh, sang suami yang tidak mengerti keadaan istri sudah sangat terlalu. Suami yang tidak diharapkan oleh sang istri yang seperti itu ya. Baik saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi untuk saudara. Kami masih hadirkan musik-musik pilihan menemani waktu pagi Anda di saat ini yang kurang sehat. Semoga dipulihkan kesehatannya, yang sejak kemarin tidak semangat untuk bekerja. Semoga hari ini di awal pekan ini menjadi semangat yang lebih tinggi lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, Anda masih terus mendengarkan musik-musik pilihan, musik yang sehat menyehatkan Anda semuanya di pagi ini pendengar, dengan rangkaian informasi-informasi terkini menambah wawasan dan pengetahuan dan juga menjadikan referensi terbaru untuk saudara semuanya yang di saat ini sedang mendengarkan siaran kami baik di frekuensi 103,6 MHz maupun melalui platform RRI Digital Programa 1 RRI Tual. Saudara, ya, untuk Anda yang masih yang masih menjalankan tugas-tugasnya di pagi-pagi ini, tetap selalu hati-hati yang bertugas di luar, menjaga keselamatan Anda, menjaga kesehatan Anda. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati dalam berkendara, tidak perlu menambah laju kecepatan kendaraan Anda, yang penting selama sampai tempat tujuan. Juga buat Anda yang sudah sampai di tempat aktivitasnya, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya kepada nusa dan bangsa. Iya, selamat pagi para guru dan siswa di saat ini yang sedang semangat mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah masing-masing. Tetap selalu ya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat aktivitas Anda, jangan buang sembarang sampah seperti yang dikeluhkan sejumlah warga masyarakat dengan kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarang tempat, di sembarang tempat menimbulkan bau menyengat, bau yang tidak sedap, mengganggu kenyamanan warga masyarakat, mengganggu aktivitas masyarakat lain. Ya, saudara pendengar, informasi Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, menerima kunjungan silaturahmi jajaran PT Pertamina Patraniaga Sales Area Retail Maluku di ruang kerja pemerintah daerah pada hari Rabu lalu. Kunjungan PT Pertamina Maluku itu guna membahas koordinasi kelancaran distribusi BBM dan LPG di wilayah Maluku Tenggara. Dalam pertemuan tersebut hadir Sales Area Manager Retail Maluku, Arya Aditya, dan Sales Brands Manager Maluku 2, Yasifa M. Putra. Pemerintah daerah pada kesempatan itu menyampaikan sejumlah persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat, terutama terkait kelangkaan minyak tanah yang berdampak pada kebutuhan rumah tangga, pelaku UMKM kecil hingga nelayan. Ia menilai kondisi kelangkaan BBM dan LPG sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti kebijakan kuota distribusi BBM yang dinilai belum memperhitungkan jumlah penduduk, jumlah ohoi, aktivitas usaha, serta luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap PT Pertamina Patraniaga dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi distribusi energi di Maluku Tenggara agar kelangkaan BBM dan LPG segera teratasi.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Baik guys, saudara pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
2: Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
4: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
5: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
6: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah.